0: kamu.
1: Hai, kami Yukis. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.
2: Dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
3: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
4: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048. Okey, Langkawi sana sini. Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi sehari bersama rakyat. Hari ini ya tuan-tuan. Okey, hari ini 7.30 pagi sampailah ke pukul 5 petang di Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri. Antara tarikan menanti kita semua yang nak pi ni kan. Program prasekolah, kemudian ada program TVET Junior bersama dengan Giat Mara. Program Nadi Negara, program Tekad Pendidikan Madani, persembahan pelajar-pelajar, pameran dan aktiviti pendidikan, ada reruai STEM, reruai pendidikan khas, reruai pemulihan khas, reruai sekolah selamat, program awal kanak-kanak transisi, kejohanan bola sepak empat penjuru, sukan rakyat, tarik, tarik, tarik tali, okay? Bukan tarik eh. Program bersama Suhakam, penglibatan rakan strategik, program bersama Balai Seni Negara. Hari ini tau, semua dijemput hadir, okey? Di Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri. Watashi wa star. Stop. Mega.

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Tahukah anda, setiap kali kita mengambil ubat, ada ilmu dan kepakaran ahli farmasi yang membantu memastikan ubat digunakan dengan betul dan selamat. Ahli farmasi bukan sekadar tempat kita mendapatkan ubat. Mereka membantu menerangkan dos yang betul, cara pengambilan, kesan sampingan serta interaksi antara ubat. Sempena ahli farmasi sedunia, marilah kita menghargai peranan ahli farmasi dalam membantu masyarakat menjaga kesihatan. Jangan ambil mudah soal ubat. Ambil ubat mengikut arahan, jangan berkongsi ubat dengan orang lain dan dapatkan nasihat ahli farmasi jika mempunyai sebarang kemusykilan. Ingat, ubat yang betul, dos yang betul dan cara penggunaan yang betul membantu kita mendapatkan manfaat maksimum daripada rawatan. Hargai ahli farmasi, gunakan ubat dengan bijak.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ceria pagi!
2: Okey, kita ke tajuk utama akhbar hari ini, Ahad 27 September 2026. 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kan? Nah, tengah bulan, elok. Bulan mengambang, okey. Tapi pagi tadi, ya, ditutupi oleh awan, gitu. Awan berarak mendung. Berarak mendung. Maksudnya gelap. Maksudnya bukan mendung. Awan berarak. Tu dah tutup bulan. Lepas tu bergerak, nampaklah bulannya. Okey. Baik, tajuk akhbar hari ini. Kemelut Negeri Sembilan perlu diselesai mengikut undang-undang proses adat yang sah, ini menurut Angkatan Muda Keadilan. Tiada toleransi terhadap rasuah seleweng kekayaan negara. Perdana Menteri menegaskan negara tidak boleh bertolak ansur dengan rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi. Penguasaan ilmu teknologi perlu seiring nilai dan peradaban. Sistem pos titik permulaan generasi muda kenali sejarah. Betul tu. Dan juga ini jamuan rakyat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84. Ini digurun lebih 5,000 rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat memeriahkan majlis jamuan rakyat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84 semalam. Malaysia gesah mekanisme dokumentasi pencerobohan tempat suci Baitul Maqdis, jelajah belia rukun negara perkasa penghayatan 5 prinsip. Dan 147 hospital KKM raih pensijilan hijau. Jangan terpedaya skema guna nama agensi kerajaan. Tak payahlah duk telefon, duk promosi itu ini. Ada benda yang kita perlu ambil tahu dan ada benda yang kita perlu buat tak tahu. Itulah dia, okey. Okey, ini musim tengkujuh, KPDN jamin bekalan barangan kawalan di Pulau Redang mencukupi. MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober ini. TVET laluan penting penuhi keperluan tenaga mahir negara. Dan juga ini, generasi muda perlu bijak kawal penggunaan teknologi supaya tidak terjebak dengan segala macam-macam menerusi internet, kan. Tidak terjebak dan tidak terlalu mengalami ketagihan teknologi. Gitulah. Baik, kita ada Aisyah Syara.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini.

Dato' Sheikh dengan anugerah dari kegagalan. Ha kan, dari kegagalan itulah kan kita belajar. Aduh. Ha, kalau duduk dia kalau duduk di atas tak turun bawah pun dia susah juga. Sekali dia bila dia jatuh ke bawah, itulah pengajaran dan itulah anugerah dari kegagalan. Okey. Hari ini berlangsungnya Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi sehari bersama rakyat di Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri dari 7.30 pagi sampai 5 petang, macam-macam acara kan. Dan hari ini juga dijangkakan kalau awal itu YB Menteri Pendidikan untuk hadir kan. Tapi untuk hari ini dia yang akan mewakili KPM ialah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad. Ha, nanti bolehlah. Bolehlah kita bertemu di Karnival Pendidikan Madani PPD Langkawi sehari bersama rakyat hari ini sampai pukul 5. Habis kerja pukul 11 Kak DJ boleh pergi dah. Ha, gitu. Macam-macam tau ada. Rugi tak pergi. Duk tengok meriah lah kan duk lalu kot Sekolah Masuri eh. Meriah. Takkan kita tengok saja. Takkan. Tak boleh biar kata kena pergi.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa. Kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya. Jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahwa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
2: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
3: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
3: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
3: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan dua emas lagi diperlukan, Kem Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Motbouli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi.

0: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum. Selamat pagi semua yang dengar Langkawi FM. Okey, Ain kat sini dari 6 pagi sampailah ke pukul 11. Kalau boleh nak sampai 11 malam. melampau. Tak, nak buat macam mana 11 pagi sahaja ya untuk untuk waktu ini. Okey, makan apa hari ini? Soalan nak makan apa hari ini? Itu adalah soalan yang paling sukar nak dijawab paling susah nak jawab. Okey, hari ini memandangkan hari ini berapa hari bulan 27 September. Itu kan. Tapi yang pastinya hari ini kita nak cerita tentang ini.
1: Di sebalik cahaya bulan tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut pesta kuih bulan. Cong ciu cie kuai la.
0: Okey, itulah kan kuih bulan. Kan. Sedap tau. Dan ni banyak dah jual kuih bulan yang halal Semalam pula itu hari apa? Hari Rabu. Itu dah makan dah kuih bulan dengan Kak Lina. Okey, Mid Autumn Festival ataupun perayaan kuih bulan disambut pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalendar Cina, kalendar lunar. Iaitu akhir bulan Ogos hingga akhir bulan September. Lebih kurang macam itulah kan. Kalau dalam Mandarinnya Yue Ping. Yue Ping. Haute. Memang haute sangat. Dan perayaan kuih bulan ini merupakan salah satu perayaan terpenting dalam masyarakat Cina selain Tahun Baharu Cina. Dan kedua-dua perayaan ini bawa makna perjumpaan semula atau reunion kepada masyarakat Cina. Dan hari ke-15, bulan ke-8, pada kalendar Cina, bulan penuh akan muncul dan melambangkan keluarga yang lengkap dan bersatu. Itu. Dan pada malamnya kan, makan ramai-ramai, kumpul sama-sama. Itulah. Lepas tu ada diterangi tanglung, lilin. Itu cerita dia. Baik, kita ada

0: Ceria Pagi.
1: Okay, hujan dengan amoi cantik kan. Piao Liang, itulah cantik. Baik, 9.29 minit pagi. Selamat pagi kan. Dah sarapan ke belum? Oh, menanti. Okay. Menanti order yang tengah order, baru order kan. Ataupun menanti si dia bawa gitu. Saya si dia dah bawa dah. Alhamdulillah. Nasi apa tak tahu nama. Apa ya? Komok.
0: Komok.
1: Ha. Ha. Okay, nasi komok tak apa. Kita jangan mengamuk, okey? Okey, kuih bulan kan dia ada bentuk corak-corak tradisional kan? Menarik sangat. Ada corak, ada tulisan dan juga ada simbol tradisional dekat pastry dia kan. Lah ni macam-macam dah tau. Kalau dulu kan dia mesti perasa, bukanlah kebanyakan perasa biji teratai, perasa kacang merah, kacang tanah, lepas tu ada telur masin. Telur masin duduk tengah-tengah tu. Lepas tu lah ni macam-macam perasa coklat, pandan, keju, maca, semua nak dimaca kan. Kan maca. Okey, durian pun ada kat Lina kata. Menarik. Tapi tak adalah sweet sangat ni. Yelah, dia bergantung kepada orang yang makan tu. Kalau orang makan tu dia sweet, maka sweet lah. Gitu. Baik, kita

Di sebalik cahaya bulan, tersimpan sebuah tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Pesta Kuih Bulan atau perayaan pertengahan musim luruh diraikan oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 mengikut kalendar lunar. Kuih bulan yang berbentuk bulat melambangkan kesempurnaan, keharmonian dan kebersamaan. Tradisi bukan sekadar tentang makanan. Ia tentang masa yang kita luangkan bersama-sama ahli keluarga. Setiap potongan kuih bulan menyatukan kita. Selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Cong ciu cie kuai lah.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM.
0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
2: Okey, 9.42 minit pagi, masih lagi dalam Makan Apa Hari Ini. Ha, kan soalan yang sukar nak dijawab. Makan hari-hari pagi, petang pula, petang. Tak sampai petang lagi, tengah hari dah makan. Okey, sebelum tengah hari lagi, makan lagi. Tapi bila tanya soalan nak makan apa hari ini, itu yang sukar nak dijawab. Baik, hari ini yang sambutlah hari lahir hari ini. Selamat hari lahir. Kan pendengar setia kita, Adik Zul Alif, dan juga kita punya yang berkongsi tarikh hari ini. Lagu-lagu, jika anda nak tahu, kita tak sempat cakap lagi, memang dah ada. Tak sempat cakap lagi, dah ada dalam sistem. Gitu. Yang Kak DJ duk tekan-tekan ni, lepas tu kan, dah lah sopan santun, putih gebu, mata bulat, hidung mancung, tak lain tak bukan Sabiha. Selamat hari lahir. Dan juga kepada Adik Zul Alif, semoga panjang usia, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Begitu juga dengan anda semua yang berkongsi tarikh lahir hari ini, 27 September 2026. Semoga baik-baik sahaja, kan? Dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Amin.

80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat tahu goreng mentega rangup dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 3 keping tahu biasa dipotong dadu, 1 cawan serbuk roti, 3 sudu makan tepung jagung, 6 ulas bawang putih dicincang halus, 5 biji cili padi dihiris halus, 1 pokok daun bawang, garam dan gula secukup rasa, 2 sudu makan mentega dan minyak masak secukupnya. Cara membuatnya, tahu yang telah dipotong dadu digaulkan dengan tepung jagung dan sedikit garam, panaskan minyak, goreng tahu sehingga garing, angkat dan ketepikan. Menggunakan kuali lain, panaskan mentega bersama 1 sudu makan minyak masak. Tumiskan bawang putih dan cili padi sehingga wangi. Masukkan serbuk roti, tumis hingga kekuningan. Tambahkan di dalamnya hirisan daun bawang dan perasakan dengan garam dan gula. Setelah garing, tutup, masukkan tahu dan gaul rata. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. Ceria pagi!

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: yang fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doktor, hari ni semangat mewah eh. Doktor kalah DJ ni. Tunggu DJ eh.
4: Yeah. Tapi apa yang terpuji tentang DJ ialah
3: Kenapa, Doktor?
4: Apa ni? Ha? Konsistensi. Orang panggil pun memakai face mask tu.
3: Saya ni pemalu orangnya, Doktor.
4: Okay, yang terpuji. Dan okay. Saya suka nak bagi tahu bahawa
3: ya, silakan.
4: Susah kan nak tengok orang pakai face mask hari ni?
3: Susah sangat, Doktor lah ni. Kalau kita jumpa tu, dia macam jarang-jarang, kadang-kadang dan kadang-kadang. Rare.
4: Kita pun tahu di Jakarta sana face mask sudah naik harga.
3: Ha kan?
4: Ha, sampai RM40 lebih kan?
3: Itulah. Itu baru sekeping, Doktor.
4: Baru sekeping.
3: Baik, kita bersama-sama dengan Tuan Dr. Haji Mansur bin Ismail, Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi. Yeah. Doktor, apa khabar, Doktor?
4: Apa khabar orang pula? Alhamdulillah, kalau kita lihat denggi kita ni, dalam... Sekarang ni kita berada di minggu epidemiologi. Minggu ni minggu epidemi ke-39. Yang minggu 38 itu minggu lepas tiada kes demam denggi. Minggu ke-37 iaitu 2 minggu lepas pun tiada kes demam denggi. Yang kita ada cuma 2 minggu sebelum minggu ini, iaitu ada satu kes jadi lebih kurang dah tak ada kes tak lebih ada kurang 2 minggu lah. So kalau ada kes pun satu, tak ada wabak. Alhamdulillah, orang Pulau Langkawi nampak macam tak ada demam denggi.
3: Alhamdulillah.
4: Tetapi kena lihat ia juga dari segi ancamannya tetap ada.
3: Betul, Doktor.
4: Sebabnya cuaca lah. Cuaca yang kita tengok dari segi hujan yang berterusan. Hujan berterusan. Kemudian apa tu... diselang-selang dengan jerebu. Jadi mungkin lambat laun ada ayam bertakung, ada nyamuk Aedes bertelur dan jentik-jentik, maka ini akan boleh menyebabkan apa ni, berlaku demam denggi ataupun wabak denggi di Langkawi ni. So tahniah orang Langkawi bahawa kita dalam 2 minggu terakhir ini tiada kes demam denggi. Itu nak menunjukkan bahawa semua orang Pulau Langkawi ini sedar bahawa pentingnya untuk berjuang melawan denggi ini dan memastikan persekitaran rumah kita, persekitaran tempat kerja kita sekurang-kurangnya lah bebas daripada nyamuk Aedes.
3: Betul. 10 minit setiap minggu, Doktor.
4: 10 minit setiap minggu. Dan hari Jumaat adalah hari kebersihan.
3: Hari wajib
4: eh. Hari wajib. So kalau kita lihat secara teorinya, kalau nyamuk ni hidup 2 minggu.
3: Hidup
4: 2 minggu. So dia nak sampai cycle dewasa kemudian mati dalam masa 2 minggu. Cepat. Kalau kita sekurang-kurangnya seminggu sekali saja, kita dah boleh memutuskan rangkaian tu. Dia tak sempat nak jadi dewasa. Kalau kita jumpa takungan tu dalam minggu ni, minggu depan kita ambil 10 minit lagi periksa kat rumah kita. Kalau jumpa lagi takungan kita buang, maksudnya dia tak sempat nak jadi dewasa. Jadi sebab tu lah teorinya kenapa kita buat seminggu sekali 10 minit. Tapi tidak semestinya rigid. Apa tu tetap nak buat hari Jumaat ke, hari apa ke. Kalau orang tu ada masa,
3: buatlah.
4: Buat buat lebih kerap pun tak apa sebab kadang-kadang kita jumpa di tempat yang berbeza-beza.
3: Betul-betul.
4: Tempat pembiakan nyamuk ni. Dan yang menariknya kita bukan saja ada nyamuk Aedes, kita ada juga nyamuk-nyamuk lain.
3: Betul.
4: Kadang-kadang kan kita rasa banyak nyamuk ni tapi sebenarnya bukan nyamuk Aedes. Kalau bukan nyamuk Aedes, dia tidak boleh menyebabkan demam denggi lah. Memang kalau kita lihat musim macam ni, kat mana-mana rumah pun kebanyakan mesti ada sesat sikit-sikit nyamuk kan.
3: Betul-betul.
4: Jadi kita kenalah sentiasa dan mengambil langkah berjaga, tempat dia nak bertelur tu kita kena tengok. Anggaplah semua nyamuk itu nyamuk Aedes.
3: Betul.
4: Anggaplah semua nyamuk Aedes.
3: Kesian nyamuk lain eh.
4: Kena
3: jadi nyamuk Aedes.
4: Nyamuk lain pun bukan tidak bawa penyakit.
3: Betul-betul.
4: Sebenarnya bawa penyakit. Macam contoh nyamuk-nyamuk liar, macam nyamuk-nyamuk hutan, Anopheles. Boleh menyebabkan malaria. Tapi macam demam malaria, tempat kita tak ada. Ataupun kalau ada pun hanya dibawa oleh pendatang-pendatang saja. Jadi kita tak perlu risau sangatlah. Dia tak akan gigit orang sakit dan gigit kita. Kalau dia
3: faham.
4: Macam begitu juga Aedes. Denggi. Dia mesti ada orang sakit dulu. Ada nyamuk Aedes, gigit orang sakit dan gigit orang lain pula. Jadi baru ada rebakan. Kalau contoh di sini kita ada nyamuk Aedes saja, kemudian tak ada orang
3: yang
4: kena denggi. Jadi tak akan berlaku rebakan lah. Dia mesti ada nyamuk itu sebagai vektor ataupun bawa saja.
3: Di pembawa
4: saja. Dan nyamuk ni selalunya dia akan gigit kita. Virus tu akan ada dalam badan dia termasuk ayam liong dia. Nanti dia gigit orang lain, dia akan tinggalkan ayam liong dalam badan yang digigit tu. Jadi masa tu lah dia akan merebak demam denggi tu. Dan kita berharaplah macam daerah-daerah lain di luar sana ada kes demam denggi.
3: Banyak juga
4: Banyak. Jadi macam kita ni dinamik juga. Tribal ke Alustang sana mensorat dan berbagai kan. Kita pun tak tahu tempat mana kawasan denggi atau kawasan bukan denggi.
3: Betul.
4: Kadang-kadang kalau kita dapat gigitan di sana, balik di sini, kalau rumah kita ada nyamuk Aedes dan kita ada potensi untuk nak rebakkan kepada ahli keluarga, jiran-jiran dan komuniti kita lah. Itu cerita nyamuk Aedes. So tahniah orang Langkawi, tak ada kes.
3: Tahniah semua.
4: Tapi yang menariknya saya nak beritahu sekarang.
3: Kenapa,
4: ni
3: doktor?
4: Sekarang ni ialah musim sesemua bermusim lah. Demam sesemua bermusim.
3: Demam sesemua bermusim.
4: Seasonal flu, influenza A, influenza B dan COVID juga.
3: Okey, depa ada tanya. Apa beza influenza A dengan B, doktor?
4: Kalau dikira A dengan B ni semuanya ialah berpunca daripada orang panggil apa, virus H3N2. H3N2. Cuma yang bezanya hanyalah orang panggil apa, dari segi variant-variantnya saja.
3: Variant dia saja.
4: Dan dia datang selalunya boleh ada dua tapi dia mesti ada yang dominan satu. Contohnya sekarang ni orang panggil apa, dominan yang ada dalam masyarakat kita ialah A.
3: Yang dominan A
4: Jadi kalau kita kenyal, kebanyakannya A. Di Langkawi kita ni sehingga hari ni dah ada dua kluster besar influenza A. Dan kita jangkakan akan ada lebih lah. Sebab influenza A ni, sekarang dengan cuaca sekarang ni memang musim demam, bermusim kan. Sikit-sikit je, kena hujan sikit ke, kena jerbu sikit ke, dia campur-campur semua akan dapat demam, batuk sesama. Dan kadang-kadang ada sakit badan, ada muntah-muntah apa semua. Itulah tanda-tanda influenza A. Dan itu juga kalau kita tengok tanda-tanda untuk demam denggi. So influenza A, influenza B, COVID ataupun denggi virus, semuanya virus.
3: Betul?
4: Semuanya virus. Jadi dia ada share ataupun kongsi tanda-tanda penyakit tu. Jadi apa pesanan kita ialah pertama sekali pastikan apa-apa kalau tidak sihat, sama dalam bentuk demam, sakit badan, batuk-batuk semua, kena pergi periksa di klinik untuk dapatkan pengesahan. Sama ada A ke B ke ataupun COVID ke ataupun denggi juga. Denggi juga akan ada demam, sakit kepala, sakit badan-badan, muntah, cirit dan sebagainya. Itu di peringkat-peringkat awal. Kalau yang serius lagi, kalau denggi akan boleh apa menyebabkan apa pendarahan dan sebagainya.
3: Oh, ya, betul-betul.
4: Dan ini lagi serius. Jadi apa yang kita harus buat di musim demam sesama bermusim ni ialah kita kena tingkatkan langkah-langkah pencegahan lah.
3: Okay.
4: Banyak orang cakap kita sudah lupa kepada
3: 3W.
4: Okay. Kalau kita lihat denggi tadi, kita beritahu cara transmissionnya berbeza kan. Dia mesti nyamuk gigit ke orang sakit, kemudian nyamuk gigit orang lain, baru dapat denggi. Tetapi untuk semua bermusim ni, sama ada influenza A, B ataupun COVID, ialah melalui batuk sesama dan cairan yang dihasilkan sebab batuk sesama tu. Contohnya kita duduk dalam kawasan yang tertutup macam ni, kemudian tak pakai face mask kecuali DJ Ainah, saya batuk, jadi dapat rebakkan benda tu.
3: Doktor jangan batuk. Doktor lepas batuk tu, orang kaya tak apa.
4: Lepas tu kalau kita batuk, kemudian ada hingus-hingus sikit, kita lelak hidung dan tangan kita boleh salam dengan orang lain. Orang lain pun buat benda yang sama juga, akan dapat. Itu semudah itu. Sama macam zaman COVID dulu-dulu. Sama zaman COVID dulu. Jadi di tempat kita di Langkawi ni sudah ada dua institusi besar yang dapat wabak influenza A. Yang awal itu ialah panggil apa, satu college. Kita telah selesaikan urus wabak tu pun ambil masa 2-3 minggu lah. Ini hari ni kita terima lagi laporan di satu pusat latihan pula, ada lebih kurang 3 pelajar yang punya gejala-gejala macam influenza. Kita pun yakin ia influenza, tapi kita sedang tengah siasat.
3: Betul-betul.
4: Itu pun melibatkan 30 orang lebih. Dan saya nak beritahu bahawa kalau kita ada tanda-tanda influenza ini, kita tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Pertama sekali, kalau orang sihat, mestilah kalau boleh kita berada di kawasan-kawasan yang sesak ke, tertutup ke, ramai-ramai ke. Kita kena ambil langkah berjaga seperti memakai face mask macam DJ pakai ni. Kemudian jangan lupa kepada amalan mencuci tangan, hand sanitizer yang lama tak dilupai kan. Zaman COVID dulu kita simpan apa hand sanitizer
3: semua
4: dalam
3: orang ada.
4: Semua orang ada
3: dalam handbag masing-masing.
4: Handbag masing-masing. Lain kita sudah melupainya. Kemudian macam kita naik ferry, kawasan tu macam confined space, tertutup.
3: Betul-betul.
4: Semua orang ada batuk, ada sesama, tapi kita tidak pakai face mask, kemudian tidak cuci tangan. Itu pun boleh menyebabkan rebakkan berlaku.
3: Betul-betul.
4: So, saya cadangkan bahawa, saya jangkakan akan ada banyak lagi kluster-kluster yang akan datang. Tetapi yang belum-belum kena ni, saya rasa bila ada orang panggil apa, keadaan di mana kita terpaksa duduk di dalam kawasan-kawasan sesak, kawasan-kawasan orang ramai, ataupun dah ada kawan-kawan kita sakit, eloklah mengambil langkah jaga-jaga. Jangan lupa macam mana nak pergi beli face mask pula. Kita ada jual di kedai-kedai runcit biasa, kedai-kedai apa, farmasi ada jual, sejajarlah spare. Sejajarlah spare. Dan kalau kita lihat waktu ini juga, face mask beruntung. Sebab pemakaian face mask tu beruntung sebab jerbu.
3: Betul juga.
4: Dia saat hujan hilang saat jerbu, nanti datang balik
3: datang
4: kan
3: balik,
4: jadi jerbu ni pun boleh menyebabkan radang paru-paru juga. So kalau kita pakai face mask ni, kita ada dua protection lah sekurang-kurangnya untuk demam sesama dan apa tu
3: jerbu.
4: Dan jangan lupa bahawa face mask juga boleh orang panggil apa, mengelak kita daripada jangkitan TB kadang-kadang.
3: Kan? Doktor, ayat itu sangat penting menusuk kalbu ya.
4: Jangan rasa stigma bila ada kena TB. Itu ayat-ayatnya. Sebab di badan kita ni banyak ada kuman TB.
3: Betul, doktor.
4: Cuma bila kita tertekan bila kita stres, TB itu akan jadi aktif.
3: Okay, saya harap saya tak stres.
4: Okay. Dan kadang-kadang memang ia dapat dari orang lain yang batuk. Ya. Jadi, TB kita boleh jaga, demam sesama bermusim kita boleh jaga. Kesan jerebu kita boleh jaga.
3: Yeah.
4: So, saya hari ini macam nak kempen pakai face mask lah. Saya nak pakai face mask. Mungkin kalau sekali lagi saya datang konti, saya nak kena bawa face mask sekali.
3: Eh, mestilah tapi, doktor.
4: Tapi dalam paket ni ada ni.
3: Baru kita sepadan.
4: Okey, saya ingat itu saja pesanan sahaja. Saya untuk penyakit-penyakit berjangkit yang berada di Langkawi hari ini. Dan saya mungkin nak tambah satu Puan Lizzie, bahawa hari ini ancaman sistem kesihatan kita ialah penyakit tidak berjangkit.
3: Kan? NCD. Yeah.
4: NCD. Non-communicable disease.
3: Yes.
4: Dan kalau kita tengok kerajaan Malaysia telah melantarkan program agenda nasional Malaysia Sihat. Kan? Agenda nasional
3: ANMS.
4: Dan banyak program-program yang berkaitan dengannya telah dilakukan. Yang utama sekali ialah kita nak mencegah penyakit-penyakit ataupun kita nak mengawal penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sedentary lifestyle lah. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cara-cara hidup, pemakanan kita, amalan latihan, senaman kita kan. Ini yang banyak berlaku, iaitu seperti diabetes, kencing manis, hypertension darah tinggi, kolesterol, kemudian yang lain-lain ialah kanser, kemudian mental juga termasuk dalam penyakit NCD ni. Dan kalau kita lihat di mana-mana pun, sama ada di Langkawi ataupun di Malaysia ataupun di seluruh dunia, trend untuk penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol ni memang meningkat.
3: Meningkat
4: sebab kita perasan bahawa hari ini cara hidup kita berbeza. Kita tidak lagi, bukan majoriti daripada kita tidak lagi bekerja yang macam dulu-dulu, ala-ala petani kan, ala-ala petani, ala-ala apa nelayan yang sentiasa berpeluh walaupun tak bersenaman tapi bekerja sudah cukup berpeluh.
3: Betul-betul.
4: Lepas tu pemakanan kita hari ini banyak makanan yang sedap-sedap, yang segera-segera,
3: yang viral-viral, doktor,
4: yang viral-viral, viral-viral kan. Ini yang semua ada kandungan gula, kandungan lemak, kandungan garam yang berlebihan.
3: Sangat-sangat.
4: Dan bukan tidak boleh makan. Kalau tak ada benda-benda ni pun, makanan kita jadi tak sedap. Nanti kita stres pula. Kan? kita stres pula. Tapi kita kena makan sedap. Dan kena buat pemilihan bijak. Dan kena ada orang panggil apa, tahu sikit lah sumber makanan ini banyak garam, sumber makanan ini banyak gula, sumber makanan ini banyak lemak, kolesterol dan sebagainya. Jadi makan berpada-pada, hard-hard kan. Macam tu. Kita tidak, orang putih kata, kita, you cannot stand on to extreme point kan. So makan berpada-pada. Kalau minum, mungkin boleh juga nak minum teh tarik tapi kurang sikit manis.
3: Betul.
4: Kan? Sebab kalau manis tu, nilai teh tarik yang manis tu, kalori dia 150 kilo kalori lebih.
3: 150
4: Sekali sekali satu cawan teh tarik tu macam banyak tu.
3: Kalau
4: campur pula nasi lemak 250, 200.
3: Lemak lagi.
4: Bila kita nak exercise, kita duduk kerja dalam konti ni saja kan. jadi gitu. Jadi permakanan nombor satu, makan berpada-pada dan ia bukan cakap omong-omong kosong sebab dibuktikan dah ramai orang not even 40, belum lagi umur 40 dah ada kencing manis, darah tinggi dan kolesterol.
3: Ramai sangat sekarang.
4: Ramai sangat sekarang dan di hospital kita majoriti adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang komplikasi-komplikasinya.
3: Betul.
4: So untuk itu, saya cadangkanlah semua penduduk-penduduk Langkawi ni, kita semua nak sihat.
3: Betul.
4: Kita semua kalau boleh nak cegah dari penyakit datang. Kalau kita tidak cegah, penyakit datang, kualiti hidup kita akan kurang.
3: Betul.
4: Jadi, untuk mereka yang belum tahu status sama ada penyakit atau tidak,
3: betul,
4: buatlah pemeriksaan. Untuk mereka yang dah ada tahu status, juga follow up lah selalu dan check. Dan cek lagi selepas makan ubat. Jangan berhenti ubat. Jangan membelakangkan ubat moden. Ambil ubat tradisional. Jadi gunakanlah fasiliti-fasiliti kita di klinik. Di Pulau Langkawi ini adalah klinik-klinik yang paling dekat antara tempat-tempatnya. Tempat-tempat lain tak ada klinik yang
3: betul-betul
4: 10 kilometer dah ada satu klinik kesihatan. Tak ada
3: dekat-dekat dekat luar tu jarak jauh-jauh.
4: Paling jauh kita ialah Kuah ke Hayat Hangat. Itu pun 20 kilometer.
3: Betul, doktor.
4: Kuah ke Padang Mat Sirat 17 kilometer. 15 kilometer. So dari Padang Mat Sirat ke Temonyong mungkin kurang daripada 5 kilometer. Jadi di merata pelusuk pulau kita, sehingga kan Pulau Tubau ni pun dah ada klinik.
3: Betul-betul.
4: Jadi kita tidak ada alasan. Dan apatah lagi, kalau yang bermampu boleh guna juga perkhidmatan klinik swasta.
3: Betul.
4: Mereka banyak juga menjalankan saringan-saringan pemeriksaan kesihatan ni.
3: Betul.
4: Kerajaan telah menyediakan satu orang panggil apa, kemudahan.
3: Kemudahan.
4: Dan cuma kita lah, orang-orang kita lah, dan orang pulau kita lah ambil peluang ini untuk orang panggil apa, mengetahui status kesihatan. Dan banyak-banyak benda yang kalau kita penyakit yang non-communicable disease, kalau kita lambat rawat, kita nak reverse balik itu susah.
3: Susah kan?
4: Susah. Banyak penyakit-penyakit ini, kencing manis, darah tinggi, kolesterol ini, penyakit-penyakit yang tidak boleh sembuh. Dia hanya boleh dikawal. Kalau setengah-setengah tu, kadang-kadang kita dengar ada dulu doktor diagnose kencing manis, lah ni tak ada dah, lega dah. Dia kata, tapi sebenarnya tidak lega. Dia mungkin terkawal. Dia mungkin terkawal ataupun peringkat awal. Mungkin dia telah mengambil langkah berjaga seperti jaga pemakanan, buat exercise, kemudian selalu pergi periksa. Dia tidak sembuh, tapi lambat laun kalau kita tak jaga benda tu dari segi pemakanannya, dari segi exercise-nya, dia akan datang balik.
3: Betul.
4: Dia akan datang balik. So hari ini dia tak kira keturunan, tak ada keturunan lah kencing manis ni.
3: Betul,
4: saya
3: dah
4: tengok
3: betul.
4: Kalau dulu kalau keluarga kita kencing manis, asalnya kita akan dapat cuma cepat atau lambat saja. Kalau kita jaga, lambat dapat. So dan selalunya pengakhiran kita pun macam itulah. Pengakhiran kita pun macam itu. Tapi kalau kita boleh, kita tak nak ada di peringkat umur awal dan kena mengadap pula komplikasi dia, nanti sampai satu tahap akan mengganggu kualiti hidup kita lah. Betul, bila banyak sangat komplikasi. Sehingga itu saja pesanan untuk orang Pulau Langkawi. So ambil kesempatan untuk periksa di klinik-klinik. Sama ada klinik kerajaan atau klinik swasta, periksa. Dan di pejabat kita pun, kita sentiasa menggalakkan jabatan-jabatan kerajaan, agensi swasta berhubung dengan kita akan buat saringan kepada pekerja-pekerja.
3: Betul,
4: kita
3: betul.
4: Kadang-kadang akan datang ke tempat mereka untuk buat saringan di hujung-hujung minggu. Kemudian di majlis-majlis tentu, event-event tentu pun kita ada selalunya untuk buat pemeriksaan. So, kalau jumpa session kita, jangan lupalah singgah, drop by. Dan saya tak tahulah Langkawi FM ni dah panggil kita ke belum. Periksa.
3: Selalu panggil ke.
4: Sebab saya perasan dulu masa kita awal-awal lancar tu, kita dah buat dan kita jumpa banyak. Kita berharap ia berterusan dan terus menjumpai lah.
3: Okay. Depa pergi klinik, doktor.
4: Bagus. Kalau pergi klinik lagi bagus sebenarnya. Banyak boleh dibuat di klinik tu sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang kita dia malas nak beratok tu.
3: Itulah no.
4: Tapi saya ingat dengan adanya banyak klinik yang kita baru buka ni kan. So mana-mana pi pun cepat je lah tengok. Cepat.
3: Betul-betul doktor.
4: Kecuali apa orang panggil hari-hari tertentu macam hari Ahad ni sibuk sikit lah, 2 hari cuti.
3: Hari Rabu.
4: Hari Rabu appointment tentu. Tapi kebanyakan hari boleh-boleh. Kata boleh hari ni, esok.
3: Betul.
4: Yang penting pi.
3: Saya dulu 6 bulan pergi tanpa henti, doktor. Jangan tanpa lupa henti. Tu. Tak ada orang pun.
4: Oh, yeah, yeah.
3: Kat bilik tu lah.
4: Yeah.
3: Okey, doktor. Terima kasih banyak-banyak, doktor.
4: Sama-sama.
3: Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang.
4: Yeah.
3: Okey, semoga pulau kita sehat-sehat selalu.
4: InsyaAllah. Amin.
3: Terima kasih banyak-banyak, doktor. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Awi dengan di penjara janji lagi 11 minit ke pukul 11 pagi dan selepas ini Kak Lina akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang . Baik, ni sukan Asia. Kita nak jaga kesihatan, kita kena minat-minat sokan. Bukan sangat minat je, kita pun kena bersokan . Okey, ini setakat 10 pagi tadi hari ini, Malaysia di tangga ke-12 untuk sukan Asia ke-20. 4 emas, 1 perak dan juga 8 gangsa. Keseluruhan 13 pungutan pingat. Nombor 1, betul. Nombor 1, China 109 emas, Jepun dengan 31 emas, Korea Selatan 16 emas. Kita nombor 12 di bawah India. Okey. Baik. Satu lagi malam nanti. Jangan lupa tonton Junior Innovaton musim kedua. Untuk minggu kedua kali ini, 5 sekolah rendah dan juga 5 sekolah menengah akan bertanding. Semuanya di TV1 pukul 9 malam. Baik, saya dah pun nak mengundur diri. Wah, nampak dia macam mendung-mendung kat luar sana . Ada lagu mengatakan mendung tak bererti hujan.

Tapi dia macam jerebu sikit. Macam doktor pesan, pakailah pelitup muka gitu. Baik, yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan, duduk diam-diam, okey? Kita ada lagu ini, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Rajin ha, kamu susun itu tempurung.
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biar takung, nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mat? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ah?
0: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
1: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mesti.

goyang kaki, yang bawa lari sana sini, yang atas masih goyang kaki. Kau terjatuh nanti saja tali. Mata memerhati, dada iri hati, dia takkan henti.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-21048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu. Express.

0: ni ah ha, saya ada partner yang istimewa lah sempena dengan Aperture sekejap lagi pukul 3.15 petang. Ah ha, tak lain tak bukan siapa tu?
1: Yuhu, Cici di sini.
0: Ah ha, tu dia Cici.
1: Cici lah siapa lagi Hafiz.
0: Cantik-cantik pakai yes. Ni bawa balik kenduri ke apa Cici oi?
1: Bukan setakat kenduri ha. Lah, pis kenduri bertunang.
0: Wow.
1: Yang berdarah manis belakang kamu tu.
0: Wow. Dahsyat eh. Baik, ha, kepada yang baru sampai ke Pulau Langkawi, ha, tak kira lah sama ada pelancong ke ataupun daripada apa orang kata balik kampung ke apa, selamat datang. Ha, kami ucapkan kepada anda semua.
1: Yeah.
0: Ha, dan hari ini, Cik, cuaca kalau kita tengok kan, macam...
1: Dia nak kata panas, tak panas. Nak kata mendung pun tak juga.
0: Betul.
1: Dia suang-suang kuku.
0: Macam hari tu dia macam ada hujan-hujan. Tapi hari ni dia macam panas pun tak berapa panas
1: orang
0: kan.
1: Orang kata jadi... yang sedang-sedang yang... saja.
0: Jadi ya, Met Malaysia telah meramaikan hari ini, petang ini dan malam ini tiada hujan. Alhamdulillah. Jadi yang apa orang kata, yang basuh baju ke apa, bolehlah jemur hari ini. Jangan risau, tak hujan. Ha, Met Malaysia kata tak hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kan? Ha, yang berada di sekitar Langkawi, anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga selain tu di RTM Klik. Ha, dan follow lah juga kita punya media sosial kita. Eh.
1: Dan sekarang ni kita ada satu lagi tambahan. Ha, kita ada saluran di WhatsApp channel Langkawi FM. Bolehlah. Orang kata ikuti kita kat situ, Hafiz kan?
0: Memang mantap. Macam-macam info kan ada dekat dalam WhatsApp channel tu.
1: Betul.
0: Terutama berita di sekitar Langkawi ni lah. Dan sekejap lagi Cik, kita akan bergandingan dalam Aperture pukul 3.15 petang. Lebih kurang 5 minit je lagi. Sambil tu kita lain dulu ni. Dia Mawi Angan dari Sedar Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Langkau FM, ya untukmu. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Hari ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen Ekspresi daripada pukul 3 sampai pukul 7 malam ini. Tapi hari ini

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ya, untuk mu. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM.
1: Ya. Yeah. Ah.
3: Baik, saya dan juga Cici. Ha, saya tu Hafiz lah.
1: Siapa kamu?
3: Okey, kita dalam Aperture pukul 3.15 sampai pukul 4 petang yang mana Aperture ni diterbitkan oleh Suraya Wati Syafi'i ataupun dengan nama glamournya Mek Ya.
1: DJ Ya Ya.
3: Baik, ha, dalam Aperture ni kita nak cerita Cici. Kita nak kongsikan lah cerita-cerita viral, sentimental, apa lagi? Tular. Banyak. Segala cerita lah yang orang kata bukan saja dekat Malaysia tapi juga
1: luar negara. Lah.
3: Betul tu. Sebab orang Malaysia ni baik-baik cik, tak banyak cerita-cerita tular.
1: Ya ke?
3: Macam cerita ni, kisah yang pertama ni berlaku di Singapura.
1: Okay.
3: Ceritanya penat bazir lebih $1,000 di dating apps, wanita ini buat borang jawatan kosong cari suami dekat TikTok je.
1: Senang.
3: Pernah buat ke je?
1: Kena buat lah pasal aku tak apa, aku dah berpunya.
3: Pernah buat tak?
1: Tak pernah
3: sebelum,
1: lagi lah.
3: Sebelum berpunya lah.
1: Oh, belum. Kita laku. Terlalu laku, tak perlu borang.
3: Alhamdulillah. Cerita dia. Macam itulah aplikasi pencarian jodoh ni selalunya menjadi pilihan utama bila seseorang tu dia dah nak kahwin. Dia nak kahwin tapi dia tak ada jodoh. Jadi inilah yang berlaku dekat Singapura apabila seorang wanita menemui apa orang kata jalan buntu lah. Apabila dia nak cari suami tapi tak ada bakal calonnya. Baik, wanita ni berusia 32 tahun, nama
1: muda lagi.
3: Lebih bayi-bayi kita je. I 18. Okey. Baik, nama dia Dionis Liao.
1: Okay.
3: Dia ni perempuan ni dia mengaku penat dah dia
1: scroll
3: telefon apa semua. Kan? Dia kata macam laki dekat kawasan rumah dia tu dah tak ada stok dah.
1: Laki semua sama.
3: Katanya semua lelaki kat kawasan dia macam bukan taste dia lah.
1: Tak berkualiti. Yeah.
3: Lepas tu bukan setakat dia buat akaun percuma je. Dia pernah melanggan ciri premium untuk dapat calon yang sesuai lah. Secara keseluruhannya jumlah wang yang sudah dibelanjakan untuk aplikasi pencarian jodoh tu melebihi $1,000. Kalau kita lebih kurang berapa? 3-4 ribu lah kot.
1: Boleh jadi.
3: Melihat hasilnya masih tiada perkembangan, dia pun ambil langkah dramatik dengan memindahkan usahanya ke media sosial TikTok. Lepas tu menerusi satu hantaran video santai, dia menyatakan secara terbuka mahu serahkan urusan mencari pasangan hidup kepada warga maya. Dia macam dah pasrah lah. Dah tak ada lelaki yang dia nak kan. So meskipun status diri dia masih dalam proses perpisahan perkahwinan lama, janda lah dia ni. Maklumat baharunya ditetapkan dengan sangat jelas. Maknanya dia dah bagi tahulah apa yang macam mana dia nak. Contohnya dia kata dia mahu membina keluarga semula, berhasrat mempunyai dua cahaya mata, serta enggan membazir masa dengan lelaki tidak serius.
1: Yelah tu, betul-betul.
3: Dengan lelaki macam aku ni dia tak nak.
1: Harap flat.
3: Lepas tu bagi memudahkan membuat tapisan, Dionis turut menyediakan pautan borang khas buat mereka yang berminat. Antara syarat penting yang diletakkan adalah stabil kewangan, tidak merokok, matang apabila berhubung, serta wajib menyayangi kucing.
1: Itu syarat utama pasal dia bela kucing. Comel, mata merah.
3: Aku nak kena cari kucing juga.
1: kena pencinta kucing. Sebab apa Hafiz? Orang lelaki yang pencinta kucing ni, dia berhati lembut. Mana kata dia akan layan wanita tu lembut juga.
3: Macam kucing tu.
1: Macam kucing ni.
3: Tapi masalahnya aku selalu kalau macam kucing ni cik, jadi orang kata pelapik kaki.
1: Tu masalah dia.
3: Sebab bulu dia lembut.
1: Sebab tu dia tak mau orang macam hang.
3: Strategi luar kotak tu memang ternyata lah menarik perhatian ramai, sampai dia menerima beratus-ratus lah respon kan, message lah dalam tempoh beberapa hari je. Lepas tu dia pun mengakui sudah mula berhubung dengan beberapa calon berpotensi dan selesai menjalankan temu janji pertama.
1: Tapi kena hati-hati juga dia ni. Sebab apa, dekat medsos ni banyak love scam.
3: Betul. Kan? Kejap lagi bahayu. Kan dah cinta-cinta, dah sayang-sayang. Mulalah pisau cukur mengikis kan.
1: Itulah. Lelaki sekarang ni kena berhati-hati.
3: Betul. Saya pun kena berhati-hati.
1: Termasuklah Hafiz. Okay, adalah Hafiz baik orangnya. Okay, okay. Cerita yang kedua berkenaan dengan orang kata hero tanpa uniform lah. Sebab apa, ada cerita ni, seorang wanita dia hamil, dia pingsan dekat landasan tren kereta api. Maksudnya orang hamil ni Hafiz, biasalah kan, darah rendah lah, macam-macam lah dia punya komplikasi. Jadinya dia pening kepala, dem jatuh dekat landasan kereta api tu. Tanpa orang kata disangka, dan secara kebetulannya ada 5 pelajar yang pelajar sekolah yang baru saja habis exam time tu. Ada di tempat kejadian. Tanpa berfikir panjang, seorang daripada depa ni lompat turun ke bawah tanpa fikir panjang ni. Sebab apa, dia nampak wanita tu jatuh kan. Sebab dia tengok train tu nak menghala datang dah. 5 minit lagi train tu memang akan datang laju. Okay, jadi depo yang 4 orang lagi tunggu kat atas sebab nak tarik. Cerita ni sangat-sangat menarik. Orang kata apa, hero dan juga sikap gentleman lelaki. 5 lelaki ni kan, kerjasama mereka ni sangat-sangat orang kata baguslah kan. Dan syukur alhamdulillah, bayi lelaki, wanita tu pun selamat bersalin seorang bayi lelaki, dan bawa balik jumpa 5 hero yang selamatkan dia tadi. Itu cerita dia. Sebab apa, dia nak hambatnya tindakan kecil lelaki, 5 lelaki pelajar yang orang kata baru-baru matang lah kan. Baru-baru lepas SPM lah kali kita kan. Orang kata baru-baru matang ni boleh menyelamatkan 2 nyawa. Cerita dia. Lepas tu dia ambil gambar secara wifi, secara berkumpulan. Seronok lah budak-budak tu. Wah, baby ni saya selamatkan. Banggalah dia jadi hero kan Hafiz.
3: Tapi Cik, suami dia tak jealous ke?
1: Tak jealous lah dia. Alhamdulillah, dia kata menarik-menarik, suka. Alhamdulillah, terima kasih sahabat selamatkan anak saya. Dia kata macam
3: tu. Dia bukan apa je. Kalau kita ni orang Melayu ni lah kan, orang Malaysia ni, dia selalu macam tu lah. Cemburu buta, cemburu orang kata buta.
1: Masalah kan, juga tahu. Masalah tu cemburu buta. Hafiz lah macam tu ke? Suami saya, suami saya okey je kalau buat-buat menyelamat ni. Tak masalah.
3: Baik cik, kalau ada kesusahan cik, hello, insyaAllah sampai.
1: Tak juga, dia tengok situasi lah Fiz.
3: Baik cik, kita layan dulu Arni Zakri, Boneka, Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu. Ya, untukmu.
3: Apa cah.
2: Kembali dalam Apa Cah bersama saya Hafiz dan juga
3: Cici.
2: Si Mac Kelate. Baik, Ji. Ya, kita dah kongsi berapa cerita tadi? Baru dua je kan?
3: Kita ada lagi empat cerita.
2: Yang kita nak kongsi kisah pula. Baik, Ji. Cerita kali ni memang dia sangat... dia bukan sedih tau. Dia macam satu sangat manusialah sebenarnya.
3: Manusiawi.
2: Dia ada sentimental value yang tinggi lah cerita ni. Pasalnya... budak ni dia terpaksa rendam badan hampir 5 tahun sebab kulit dia rasa terbakar. Dia akan berendam banyak hari lah. So cerita dia, bila sebut je pasal dalam air, orang selalu macam kata duyung.
3: Cerita duyung.
2: Ataupun cerita-cerita macam Aquaman ke, cerita filem fantasi kan. Tapi bagi seorang remaja di West Bengal, India, ni dekat India kan, situasi ni adalah realiti pahit yang terpaksa ditelan demi bertahan hidup. Cerita dia pasal budak ni, Iqbal Sheikh ni, dia baru 16 tahun, dia terpaksa habiskan 5 tahun waktu dia, umur dia, dengan berendam di sebuah kolam kampung. Setiap kali badan dia mengering, kulit dia akan rasa panas membakar, seolah-olah macam kena salai lah daripada dalam. Kan, rasa sakit lah.
3: Panas.
2: Lepas tu gatal pun semua kan. So membuatkan air kolam jadi satu-satunya tempat untuk dia berteduh ataupun berendam lah.
3: Yelah, sedap sikit kata lah. Bagi tenang sikit
2: Betul, bagi tenang. Dan dia makan dengan minum pun terpaksa dalam air juga. Maknanya,
3: sebab terlampau panas badan dia.
2: Maknanya badan dia sambil berendam waktu tu lah dia akan dibagi makan apa semua.
3: Kalau kita tengok di skrin kan, Hafiz,
2: betul,
3: budak tu macam kita, orang kata berbadan besar lah kan. Mungkin adakah faktor berbadan besar tu jadi panas ke macam mana?
2: Oh tak, ini bukan faktor berbadan besar. Ini memang dia dilahirkan macam tu. Dia macam berkaitan dengan macam pasal sistem saraf dia.
3: Boleh jadilah kan. Kita memang berdarah panas pun.
2: Okay, keluarga dia yang dihimpit kemiskinan, biasalah bila dekat India dan kemiskinan ni memang tak dapat dipisahkan lah. Jadi keluarga dia miskin dan pernah berusaha mencari penawar, termasuklah cari apa,
3: cara berubat kampung,
2: kampung tradisional ni, jumpa doktor tempatan lah kan. Malangnya tiada sebarang perubatan berlaku, perubahan berlaku, sehingga ada yang anggap keadaan tu berpunca daripada gangguan mistik. Macam ada benda bertenggek ke apalah kan. Takdir hidupnya mula berubah apabila satu rakaman video pendek yang menunjukkan keadaannya tular di media sosial. Video tu pendek je, mendapat perhatian ramai hingga akhirnya sampailah ke pengetahuan anak bilioner terkenal. Siapa yang tak kenal Anan Ambani. Tersentuh dengan penderitaan budak tu, Anan dia tanpa berlengah, dia terus mengulurkan bantuan lah. Dia terbangkan Iqbal ni ke Mumbai dan dia tanggung seluruh kos penerbangan dan kemudahan perubatan sepanjang di hospital Sir H.N. Reliance Foundations. Di hospital pakar tersebut, banyaklah ramai barisan pakar perubatan mula membuat perhatian rapi terhadap masalah kulit serta sistem saraf
3: Iqbal ni. Mungkin berkaitan dengan saraf jugalah, Hafiz kan.
2: So dia, apa orang kata,
3: Ada penyakit lah kot, penyakit nadir yang dikenali sebagai
2: Erythromelalgia. Tak tahulah nak sebut
3: lagu mana pronounce dia tu.
2: Keputusan rasmi masih belum dikeluarkan, maknanya tak tahu lagi penyakit tu betul ke tak betul. So semasa kisah ni tular, ramai tersilap sangka dengan kepingan gambar Anand Ambani bersama dengan pengasas Facebook Mark Zuckerberg. Tapi sebenarnya foto berjas mewah tu diambil semasa majlis pre-wedding dia lah, pre-wedding Anand pada tahun 2024 dan bukannya dekat hospital tu.
3: Okay.
2: Kini Iqbal sudah berada di tempat yang sepatutnya lah untuk mendapatkan rawatan sempurna tanpa perlu berendam berhari-hari. Sekurang-kurangnya harapan dia untuk menjalani kehidupan normal seperti remaja lain mula bersinar.
3: Kan masalah juga Kak Hafiz kata macam apa kita punya darah tu tak sama macam orang.
2: Betul.
3: Kan dia ada yang panas.
2: Dia kalau macam selalu kalau kita dengar pasal eczema,
3: itu biasa kita dengar lah.
2: Siapa semua tu kan, itu pun dia punya perubatan dia bukan kaleng-kaleng.
3: Ya, bukan biasa-biasa kos dia.
2: Ini kan pula macam dia yang memang terpaksa berendam berhari-hari. Betul. Cik, bukan sejam dua cik, berhari-hari.
3: Itu bukan awak kata dugaan lah Hafiz kan, bukan senang tu kan. Ujian untuk keluarga dia juga. Baik.
2: Baik, seterusnya.
3: Ini pula berkenaan dengan ekonomi malas kita kata. Boleh cakap, boleh orang kata ringkaskan sebagai ekonomi malas sebab apa kerja dia Hafiz? Kutip sampah pi buang saja.
2: Senang ni kerja.
3: Senang sebab apa, bukan bukan untuk buang barang dia, sampah dia saja, tapi dia tolong cas. Contohlah katakan Hafiz tolong minta tolong cici buang sampah. Cici cas kat Hafiz. Okey, satu sampah RM1.08.
2: Itu
3: macam tu. Okey, Jihan kata kat cici tolong buang sampah. Dulu RM1.08. Dia buat ekonomi macam tu. Maksudnya dia bijak dalam memanfaatkan situasi. Kamu minta tolong bukan free. Lebih kurang macam tu.
2: Dah jadi apa kata, jadi bisnes dia lah.
3: Dan berlaku di Hangzhou, China. Nama dia Mihan. Kerja dia memang buang sampah saja. Dia bukan seorang pelanggan dia Hafiz, ramai. Sebab dunia lo ni orang nak mudah, orang nak senang. Jadinya hak mana mudah, hak mana senang, hak mana cepat, bagi. Bagi dia, okey cici buang sampah, pergi kutip rumah A, rumah B, rumah C.
2: Dia bayar. Macam dia macam menggunakan mengambil kesempatan ke atas kesempitan orang lain lah.
3: Bukan
2: macam
3: kesempitan
2: tu.
3: Bukan kesempitan, kemalasan. Harga sebuah kemalasan anda. Anda kena bayar sebab saya rajin. Tolong kutip sampah anda, saya buang.
2: RM1.08
3: RM1.08 satu sampah Hafiz.
2: Satu sampah.
3: Dah kalau sehari Hafiz boleh bayar cici untuk ambil package.
2: Kalau macam satu tu. Kalau satu flat tu dah ada 200 rumah.
3: Hafiz bayang kerja dia hanya kutip sampah, jadi boleh kaya teratur sahaja. Okey. Itu dia. Dan dia kata kalau nak senang ada package RM99 bersamaan dengan RM59. Itu satu kepala lah Hafiz saja. Saya tak kutip lagi dengan Syuhaini kat bawah tu.
2: Satu kepala, satu rumah lah maknanya.
3: Satu rumah tak juga. Kalau dalam rumah tu ramai juga orang makan minum. Kan?
2: Okey. Kita buat matematik sikit. Okay. Kalau dekat ofis ni ada 30 orang. Kali dengan berapa?
3: RM60.
2: RM60. Kan? 60 kali 30 dah RM1,800.
3: Saya tak kerja dah.
2: Dah lebih daripada gaji minimum tu.
3: Ya, Hafiz. Itu dia orang kata bijak dalam memanfaatkan situasi. Okey? Lo ni sebab apa? Orang kata orang sibuk bekerja Hafiz kan. Jadi pelanggan si Mihan ni adalah orang yang sibuk bekerja dan juga nenek-nenek, datuk-datuk yang tak larat nak pergi buang sampah. Jadi makcik, pakcik letak saja sampah kat rumah, nanti Mihan ambil. Makcik letak je duit tu ataupun QR lah lo ni kan. Mudah QR saja ni. RM1 apa kupang satu sampah.
2: Apa orang kata macam yang jual jeruk dekat tepi jalan kan. Jeruk mangga tu kan, dia dah pakai QR siap-siap. Nak sampah terus
3: saja.
2: QR je. Kita lagi kan kena scan pula. Kena, apa orang kata dah buang penat-penat, haram tak bayar.
3: Orang kata kalau buat bayar lagu ni, keadaan sekeliling pun terjaga Hafiz.
2: Betul.
3: Tapi kita kena bayar sikit lah, tak apalah kan. Daripada duk malas dan buang sampah merata-rata tu, baik bagi kat orang hak rajin kutip.
2: Betul.
3: Dan buang.
2: Tambah-tambah lagi si apa nama dia ni, Mihan. Tambah-tambah Mihan ni comel. Cik, hari-hari aku bagi sampah sebelum dia buang.
3: Bijak lah lah Mihan ni. Bagus, saya suka wanita yang macam Mihan ni. Dia berfikiran out of the box. Kan? Ada orang malas nak buang sampah. Hafiz lah, meh. Buang sampah, saya pergi buang.
2: Ya, yeah. Tapi kalau lelaki aku tak nak, Cik. Aku nak Mihan ni.
3: Selek dah. Memilih.
2: Baik, Cik. Kita lain dulu. Ini dah Mahaikan Gila Bayang. Kita sambung lagi selepas ni, Cik.
3: Alright.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Ya, untuk
2: kembali semula bersama dengan Hafiz dan Cici.
1: Baik, Cici, kita sekarang pukul 3.48, kita ada lebih kurang 12 minit je lagi. Sebelum kita
2: berpisah
1: kita putuskan hubungan kita, Cici.
2: Baik.
1: Baik, kita ada lagi dua cerita kita nak kongsi. Dan cerita kali ini, cerita ni memang menarik sebenarnya. Cerita ni, cerita dia pasal seorang nelayan ni, Jonathan nama dia, dekat Tacna, Selatan Peru. Dia bukannya penyelam pro, dia bukannya pegawai marine ke apa, dia hanyalah seorang nelayan biasa je lah. Kan, satu hari, dia perasan ada benda pelik dalam air. Rupanya seekor paus tersangkut jaring, bergelut, tak boleh gerak elok, dia kata. Dia ambil pisau, lepas tu dia pakai dia punya apa, topeng snorkeling tu. Lepas tu dia terjun. Tu je, dia tak ada pakai tangki oksigen ke apa ke, tak ada jaket-jaket ke apa ke. Dia bawa pisau satu bilah dan dengan dia ambil nafas dalam-dalam je. Lepas tu dia terjun. Itu je modal dia. Dan paus tu pula bukannya baik sangat, bukannya jinak. Dia meronta-ronta lah, terkejut kan. Setiap kali dia dekat, paus tu menyelam. Dia naik semula, dia ambil nafas, dia turun balik. Lepas tu, yelah sebab dia tak ada tangki oksigen tu. So dia naik turun, naik turun, naik turun lah. Sampailah berkali-kali, akhirnya dia dapatlah panjat dekat atas belakang paus tu.
2: Paus kan besar, Afi.
1: Dia duduk dekat situ, dia potong jaring tu sehelai demi sehelai je. Kan, Mek Ia kata macam tukang jahit tengah buka benang baju. Tu perumpamaan yang Mek Ia bagi.
2: Metafora tu.
1: Kan, dia kata orang tak faham. Satu hentakan ekor paus tu je dah boleh hantar dia pergi apa, faham, alam lain.
2: Faham, saya faham.
1: Berpuluh tan berat dia, Ci.
2: Betul
1: macam dia kata macam lalat atas belakang kebau.
2: Diibaratkan macam tu lah metaforanya. Sungguh besar.
1: Dan jaring tu rupanya jaring yang kru dia buat sendiri. Jaring yang dia orang sendirilah yang perangkap paus tu.
2: Memang nak tangkap paus lah cerita dia.
1: Lepas tu tapi dia mungkin dia nak tangkap benda lain, ikan lain, tapi terkena dekat ikan paus tu. Lepas tu tersangkut. Jadi dia boleh je senyap, dia boleh je pergi je macam tu kan, berlayar pergi. Siapa je yang tahu kat tengah-tengah laut tu, mana ada CCTV ke apa ke, tak ada orang, tak ada saksi apa semua. Tapi dia pilih untuk terjun lah. Dan dalam air sejuk tu, tanpa oksigen, dia selamatkan paus tu.
2: Seekorkan paus.
1: Dia, bila ditanya kenapa, dia jawab pendek je, Cik. Dia kata, saya terpaksa membebaskannya. Orang macam, kata, oh gitu.
2: Peri kemanusiaan.
1: Dan rupanya, ni bukan pertama kali, Cik, dia buat kerja-kerja gila ni.
2: Lepas tu?
1: Sebelum ni, pernah juga ikan lumba-lumba. Lepas tu penyu pun
2: dia
1: pernah.
2: Dia memang berhati baik lah.
1: Dan, tapi dia, itulah turun kat dalam air kan, dia ambil risiko. Betulkan silap yang kita sendiri ada bahagian dalam tu. Itu mahal. Itu yang ramai tak sanggup bayar. Sebab senang nak jadi baik bila dunia tengok. Yang susah nak jadi betul bila tak ada siapa pun tahu kalau kita buat-buat tak nampak.
2: Ya, sebab orang tak tahu apa yang kita buat kan.
1: Betul.
2: Dunia tidak tahu.
1: Sebab kalau dia pergi pun, siapa je yang tahu paus tu tersangkut ke mati ke apa dekat situ kan.
2: Betul.
1: Tapi itulah apa, apa orang kata, risiko yang
2: risiko
1: dia ambil.
2: Tapi orang kata dia ni macam berhati muni lah kan.
1: Betul.
2: Dia lepaskan. Padahal walaupun tu memang jaring ahli pasukan dia sendiri, kru dia sendiri kan.
1: Dia memang macam tu, Cik. Dia lelaki, dia memang ada sifat macam tu.
2: Tak semua. Tak semua. Baik, balik kepada cerita yang terakhir, Hafiz.
1: Cerita apa tu?
2: Cerita ni, saya suka.
1: Wow, belum apa-apa.
2: Cuba apa kan? Dia pasal seorang governor yang handsome. Di Jepun, okay. Umur 35 dah jadi governor. Tapi bukan sebab dia governor saja. Orang, dia tular sebab dia handsome lah. Biasalah, wanita ni dia tertarik dengan kehandsomean.
1: kalau boleh tengok kan dekat skrin tu. Okay lah, sebagai seorang lelaki saya macam admit jugalah benda
2: macam
1: tu.
2: Macam tu kan. Kalau Hafiz, kalau yang kita tak nampak ni, di belakang Hafiz ada susuk seorang wanita di siap angkat tangan. bermakna dia setuju dengan statement saya.
1: Ha, ha, ha.
2: Baik, dunia politik Jepun tiba-tiba gempar dengan kemunculan seorang pemerintah muda, pemimpin muda yang baru saja memenangi kerusi tertinggi pemerintahan lah. Iaitu namanya Takato Ishida, berumur 35 tahun sahaja dan secara rasminya menjadi gubernur paling muda yang sedang berkhidmat di sana lah Hafiz. Dan dia sebenarnya bukan calang-calang orang juga kan, sebab dia mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Okey, nak jadi gubernur bukan mudah Hafiz. Okey. Dan macam biasalah bila kita jadi gubernur ataupun orang yang tertinggi kan, jadi yang berhormat ni kenalah berucap kan. Jadi bila si Takato Ishida ni berucap, bukan ucapan politik dia yang membuatkan nama dia meletup. Tetapi Muka dia handsome. Allah, ramai berjuta-juta like lah Hafiz. Makna kata kan, walaupun ramai pengikut macam Cici lah daripada Malaysia, daripada Indonesia, tak faham pun bahasa Jepun, tapi ruang komen tetap dibanjiri pujian terhadap ketampanan dan juga garisan rahang. Orang lelaki kalau ada rahang ni Hafiz, handsome sungguh. Nasib baik Hafiz tak ada. Okey, dan gaya penampilannya, kemas dan juga segop memang nampak lah, orang kata memang
1: memang nampak berkaliber lah.
2: Macam gitu.
1: Orang kata ini apa nama mamat ni?
2: Takato Ishida.
1: Ini baru Takato Ishida keluar, belum Dajjal lagi tu keluar.
2: Itulah ni, wanita ni orang kata kena ikat di tiang rumah, tiang seri. Bahaya ni. Tak, tepi-tepi ni kan. Baik, di sebalik populariti luar biasa tu Hafiz, Ishida tetap berhadapan cabaran berat. Maksud katanya, dia ni tak ambil pot pun hampun duk kata handsome-nya, handsome-nya. Sebab apa? Dia fikirkan untuk memulihkan imej pentadbiran negara Jepun, isu tenaganya, krisis populasinya dan macam-macam lah kan. Makna kata, tak makan tak hanyut dia pujian. Biar pilah nak buat lagu mana, memang I handsome dia kata. Tapi I kena bawa negara ni. Macam gitulah kan.
1: Agaknya dia ni memang daripada kecil memang dah orang selalu puji. So dia pun macam kalih, I don't care.
2: Kalih dengan pujian dah. Tak kisah kan?
1: Dia tak kisah perempuan ke laki ke nak puji aku, aku buat je kerja aku.
2: Tapi memang kan? Learning ke Hafiz, yang pujinya banyak lelaki, puji lelaki.
1: Alamak.
2: Bahaya juga.
1: Nasib baiklah saya bukan tergolong. Tapi saya baru je puji dia tadi.
2: Na'udzubillah.
1: Dia macam tu lah. Dia kehidupan dekat Malaysia ni, dia perlu menjadi seorang lalang.
2: Gitulah kan. Saya pun boleh juga macam orang perempuan, dia puji juga perempuan cantik kan. Biasa tu kita tengok orang cantik, cantiknya Najihah.
1: Indahnya
2: macam gitu.
1: Ciptaan Tuhan Allah. Kan. Betul.
2: Kan itu biasa. Janji kita masih lagi di fitrah yang sama.
1: Ya, betul tu. Gitu daripada Ustazah Cici. Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Ji. Kita dah pun sampai ke penghujung aperture untuk minggu ini. Untuk hari ini. Dan okey, kita recap lah sikit. Takut orang lupa cerita apa. Okey, daripada awal tadi kita dah cerita pasal seorang perempuan ni. Dia buat borang jawatan kosong cari suami dekat TikTok sebab dia dah bazir lebih 1,000 Singapore dollar dekat
2: dia
1: dating app.
2: Nak cari lelaki punya pasal. Dan yang kedua ialah hero tanpa uniform. Budak lelaki 5 orang habis exam. Pergi selamat wanita yang jatuh dari landasan ketapi tadi.
1: Dekat ketapi tu.
2: Yang ketiga Hafiz.
1: Yang ketiga, yang ni dekat India tadi. Yang pasal kulit apa, masalah tu. Kulit tu lah. Yang terpaksa berendam sampai 5 tahun.
2: Dan yang keempat adalah cerita pasal yang buat ekonomi malas, kutik-kutik sampah tapi kena cah. Harga sebuah kemalasan.
1: Itu pun sebenarnya ramai je yang buat macam ni. Tapi kalau dekat Langkawi ni mungkinlah tak berapa. Tapi kalau macam dekat bandar-bandar besar, KL apa semua.
2: Sebut pasal Langkawi, kita ada juga, tapi kita ada trash hero. Trash hero ni kat Langkawi, dia memang kutik sampah tanpa sebarang bayaran pun Hafiz. Kerja muni lah orang kata kan.
1: Nanti bolehlah suruh trash hero tu datang quarters kita.
2: Boleh. Tak ada masalah.
1: Baik. Cerita selepas tu, yang kelima adalah cerita pasal yang dia selamatkan ikan paus tu lah sebab tersangkut dia punya jaring sendiri.
2: Dan yang terakhir ialah gubernur muda yang handsome. Tular sebab muka dia, bukan sebab dia jadi gubernur umur 35, tapi sebab muka dia
1: sebab
2: handsome.
1: Sebab muka silap hari bulan,
2: boleh lah kan. Boleh lah.
1: Buat rasa-rasa
2: dia kata apa handsome-handsome orang Korea, orang Jepun, handsome lagi orang Melayu.
1: Betul tu Cik. Betul. Semua yang Cici cakap tak pernah salah Cik.
2: Betul.
1: Semua betul. Baik. Ha. Okey Cik, kita jumpa lagi insyaAllah di lain hari dalam Aperture.
2: Alright.
1: Setiap hari Ahad pukul 3.15 sampailah pukul 4 petang. Dan terima kasih Cik kerana sudi berkonti dengan saya pada petang ini. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi Cik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini saya akan membawakan tajuk sebagai ibu bapa, bagaimana kita mendidik anak-anak agar mereka suka membaca. Dari pengalaman saya, ya, membaca bukan sekadar membantu anak mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Membaca membuka pintu kepada dunia ilmu, imajinasi dan pemikiran yang lebih luas. Tetapi bagaimana kita mahu menjadikan mereka membaca sebagai suatu yang disukai oleh anak-anak kita? Pertama, ya, jangan jadikan membaca sebagai hukuman. Sebaliknya, jadikan ia satu pengalaman yang menyeronokkan. Ibu bapa boleh menyediakan buku mengikut minat anak kita. Jika dia suka haiwan, ya, berikan buku tentang haiwan. Jika dia suka angkasa, carikan dia buku tentang planet dan bintang. Kedua, ibu bapa sendiri perlu menunjukkan contoh yang baik. Anak-anak belajar bukan hanya daripada apa yang kita katakan, tetapi daripada apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat ibu dan ayah membaca, mereka juga akan memahami bahawa membaca adalah sebahagian daripada kehidupan. Ketiga, luangkan sedikit masa setiap hari untuk membaca bersama. Tidak perlu lama. 15 minit pun dah cukup jika dia lakukan, ya, secara konsisten. Dan jangan terlalu cepat untuk menilai kemampuan bacaan anak-anak kita. Yang penting ialah membimbing minat untuk mereka dahulu. Apabila minat sudah tumbuh, ilmu akan datang dengan sendirinya. Ingatlah, kita tidak hanya sedang mengajar anak membaca buku, kita sedang membantu mereka membina masa depan. Today, a reader. Tomorrow, a leader. Hari ini, seorang pembaca. Esok, seorang pemimpin. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.

persumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, langkawi maju

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026

0: Ekspresi.
1: Ya, sekarang pukul 4.11 minit petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan Langkawi FM. Baik, kepada yang sedang memandu, sila memandu dengan berhati-hati. InsyaAllah hari ini Met Malaysia meramalkan cuaca baik-baik saja, tiada hujan. Dan ada satu hebahan lah yang saya nak kongsikan. Junior Innovaton musim kedua minggu pertama telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Haik Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton. Sekolah mana bakal yang menawan hati juri? Saksikan Junior Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September 2026. Malam ini, pukul 9 malam dan siaran ulangannya pada hari Isnin esok 28 September 2026 pukul 9 malam juga di TV OK. Jangan lupa juga untuk menonton diary Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Dan wakil sekolah rendah adalah SJK Chung Hua Pangkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Seri Indra Perlis, SK Putrajaya Persin 11-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan 5 wakil sekolah menengah adalah SMK Ahmad Bustamam Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan, SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Jangan lupa malam ni pukul 9 malam di TV1. Baik, sekejap lagi azan akan berkumandang pada pukul 4.26 menandakan masuknya solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Saya mengucapkan selamat menunaikan solat kepada semua.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita pun tahu kepentingan ilmu. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah ilmu itu kita menggunakan sebagai praktis di dalam kehidupan kita? Nak kata ilmu, semua ada ilmu. Nah, tapi adakah kita mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dua perkara, hadis dan juga Al-Quran. Lengkap Nabi tinggalkan. Nabi tak tinggalkan kita harta, tapi Nabi tinggalkan kita ilmu. Jadi adakah kita ini jadi seorang yang berilmu? Jika ya, adakah jadi juga seorang yang beralman ataupun beramal dengan ilmu tadi? Sebab ilmu dengan amal ini dia kena pi selari. Nah, dia kena pi sekali. Kalau kita tanpa ilmu tak boleh nak amal, nak amal tanpa ilmu tak boleh. Contoh solat, kita nak solat tanpa kita mengetahui tentang rukun solat, adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Jawapannya tidak. Apa sekalipun kita kena ada ilmu. Bila mana ada ilmu, insya-Allah kita akan kena sentiasa mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan insya-Allah jadikan seorang hamba yang bertakwa, berilmu dan beramal dengan ilmu itu insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Ekspresi.
1: 4:47 minit petang. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klia. Selain itu, tolonglah share, like, follow ke semua medsos Langkawi FM. Kita ada Facebook, kita ada YouTube, kita ada TikTok, kita ada Instagram kan. Follow, follow ramai-ramai. Dan sekejap lagi, pukul 5 petang kita ke pusat berita RTM untuk sama-sama ikuti utama 5 petang.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan,
3: dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Sebelum memandu, pastikan kenderaan anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
6: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
7: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
6: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Keseronokan beria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan tetapi keselamatan mesti diutamakan.
3: Hello, zindagi sunte.
4: Zubidubi zubidubi pampara, zubidubi parampam. Zubidubi zubidubi nache, kyu pagal stupid man.

Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain tu, like, share, follow lah ke semua media sosial Langkawi FM. Baik, kepada yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhati-hati. Dan sekarang 5.17 minit petang, kita telah pun masuk ke rancangan Zindagi daripada pukul 5.15 sampai lah pukul 6 petang pada setiap hari Ahad. Dan adalah kisah-kisah Bollywood yang kita nak kongsikan. Dan selain itu, kita layan juga lagu-lagu Bollywood untuk peminat setia industri perfilman Hindi. Baik, dan ini kisah pertama yang saya nak kongsikan. Baik, Bollywood telah menjadi sebahagian pun daripada kehidupan seharian ramai peminat di seluruh dunia. Daripada kenyataan dramatik hinggalah lagu soundtrack yang menjadi lagu karaoke yang wajib. Hari Bollywood sedunia telah jatuh pada 24 September setiap tahun. Jom kita kenang kembali beberapa dialog Bollywood yang terpaling ikonik. Amar Prem dari tahun 1972, Rajesh Khanna, dia kata Pushpa Mujian Susi Nafratih. Gitu. Maksud dia, Pushpa, saya benci air mata. Anand Babu lakonan Rajesh Khanna berkata demikian kepada Pushpa lakonan Sharmila. Baris ringkas dia disampaikan dengan gaya yang penuh ikonik. Rajesh menjadi salah satu dialog yang paling ikonik dalam sejarah perfilman Bollywood. Dan Don dari tahun 1978, yang dilakonkan oleh Amitabh Bachchan dan Shah Rukh Khan pada tahun 2006. Dialognya, Don Ko perkara mushkil hai ni, namunkin hai. Maksud dia, dia kata Amitabh Bachchan dan Shah Rukh Khan ni, dia memiliki dialog ni dalam kedua-dua versi filem mereka, iaitu menangkap Don bukan saja suka malam mustahil. Itulah maksud dia tadi kan. Walaupun tergeliat lidah-lidah nak menyebutnya. Dan selain itu juga, dalam Dilwale Dulhaniale Jayenge pada tahun 1995, Shah Rukh Khan punya dialog Bade-bade de showman asti choti moti batin hoti rehti hen. Maksudnya, dia kata di bandar-bandar besar perkara kecil seperti ini memang sering berlaku senorita. Itu dialog Shah Rukh Khan kepada Kajol. Seingat saya lah. Dan Ishka pada tahun 1997, Amir Khan, dia kata dalam hidup ni jangan pernah mengejar tiga perkara. Apa dia tiga perkara tu? Bas, kereta api atau perempuan. Dan dalam Kush Kush Hotahe pula 1998, Shah Rukh Khan kata kita hidup sekali, mati sekali, kahwin pun sekali, dan cinta juga sekali. Dan dalam filem Dabang 2010, Salman Khan kata aku akan buat banyak lubang pada badan kau sampai kau bengong nak bernafas dari mana dan nak terkentut dari mana. Tu kata Salman Khan, yang apa orang kata, dalam dialog Hindi lah. Kita translate pergi ke Melayu kan, lagi tak faham pula kan. Baik, kita layan dulu. Ini dia Kumar Sano dan Lata Mangeshkar, Tujhe Dekha To.

0: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
1: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Selama ini kau hebat. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
2: Jaga diri, jaga emosi.

0: kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.
1: ...5.37 petang. Terima kasih kepada anda semua kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Baik, ha, kita masih lagi di dalam rancangan Zindagi. Daripada pukul 5 suku sampai pukul 6. Kita ada lagi lebih kurang 2 cerita yang saya nak kongsikan. Kali ini berkenaan dengan siri popular Aryan Khan, The Best of Bollywood, kembali dengan musim kedua untuk mendedahkan lebih banyak rahsia Bollywood. Dilaporkan bahawa muzik kedua siri ini dijangka memulakan produksinya pada Mac 2027 dengan semua pelakon dari musim pertama kembali dalam peranan masing-masing. Walaupun jalan cerita masih belum diketahui, Lakshya, Sahir Bamba, Bobby Deol dan Raghav Juyul dijangka kembali sebagai Asman Singh, Karishma Talwar, Ajay Talwar dan Parvais. Anjay Singh, Anya Singh, ya Allah, Anya Singh dijangka akan muncul semula sebagai Sanya. Dijangka juga Rajat Bedi, Manish Chaudhary, Mona Singh dan Manoj Pahwa akan kembali. Anak sulung Syaruhan turut bersama-sama mencipta, menulis dan mengarah rancangan ini bersama Bilal Siddiqui dan Manaf Chauhan. Musim pertama mula ditayangkan pada September 2025. Ia memfokuskan kepada Asman, seorang pelakon baru yang bergelut untuk menempatkan dirinya dalam kehidupan Bollywood dan sedang mengharungi bab percintaan dengan seorang pelakon lain, Karishma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, itu dia Zubi Dubi version remix. Ya. Baik, pukul 5.47 kita ada satu lagi story yang saya nak kongsikan sebelum kita habiskan Zindagi pada minggu ini. Cerita ini berkenaan dengan Sanjay Leela Bhansali, Love and War, sudah mula mendapat perhatian besar menjelang pelancarannya. Dengan setiap poster baru yang dikeluarkan, membangkitkan keterujaan dalam kalangan peminat selepas pendedahan Ranbir Kapoor sebagai pelakon utama. Kali ini mereka mengenalkan pelakon seterusnya, Alia Bhatt, menawarkan gambaran tentang pelakon itu yang glamour, yang memang kita tahu Alia Bhatt ni memang sangat cantik. First look menampilkan Alia mengambil pentas sebagai penari cabaret. Perubahan ketara daripada beberapa peranan beliau sebelum ini. Dan imej terbaru ni menampilkan Alia memakai pakaian berkilauan merah dengan baju crop dan skirt yang beralun serta belahan setinggi peha. Bukan main dia punya baju, memang sangat glamour. Antara mereka yang memberi reaksi terhadap penampilan tersebut ialah pelakon veteran Zinat Aman, yang secara meluas dianggap sebagai salah satu ikon sinema India. Di bahagian komen post Insta Alia, Zinat tulis, "Wah, SLB telah melepaskan seorang penari showgirl," katanya. Karina Kapoor kan juga memberi komen dengan meninggalkan ulasan, "Killing it." Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda untuk Zindagi pada minggu ini. Jangan lupa terus dengar Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang. Zindagi ini diterbitkan oleh Kak Halina ataupun DJ Halina kita. Dan sebagai penutup Zindagi minggu ini, kita layan lagu ini, Samjavan, lagu daripada original soundtrack Humti Sharma Ki Dulhania, dinyanyikan oleh Arijit Singh dan Shreya Ghoshal. Alia Bhatt, Alia Bhatt juga pernah menyanyikan sendiri versi unplugged untuk lagu ini. Kita jumpa lagi Zindagi minggu depan.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memohon pertimbangan Kementerian Kewangan untuk tambahan peruntukan program jualan Rahmah Madani bagi 2027 susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program itu. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, program jualan Rahmah Madani merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026 dan jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun. Transaksi program jualan Rahmah Madani meningkat daripada 9.2 juta pada 2023 kepada 12.8 juta pada 2024 dan 27.5 juta pada 2025. Beliau berkata bagi tempoh 1 Januari hingga 23 September tahun ini, sebanyak 31.8 juta transaksi program jualan Rahmah Madani direkodkan di seluruh negara. Berita seterusnya, Karnival Pendidikan Madani 2026 menjadi platform dalam menyemarakkan lagi budaya pembelajaran sepanjang hayat. Selain mencungkil bakat dan menggalakkan kreativiti dalam kalangan warga pendidikan di Langkawi, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, program berkenaan turut memperkukuh hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, agensi kerajaan dan pihak industri dalam menjayakan agenda pendidikan. Karnival yang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Masuri menampilkan pelbagai pengisian termasuk pameran pendidikan, persembahan bakat murid, forum, program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta aktiviti sukan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Eng Ian Yeo mencipta sejarah sebagai pemain squash pertama layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 selepas berjaya mempertahankan pingat emas perseorangan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya. Ian Yeo menewaskan wakil India Abe Singh 11-9, 11-5, 11-5 pada perlawanan akhir di arena Nagoya Kinjo Futo. Pemenang bagi acara persorangan lelaki dan wanita di Sukan Asia mendapat tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 di mana sukan terbabit bakal membuat penampilan buat julung kalinya. Selepas bertahun-tahun berusaha, sukan squash akhirnya diterima masuk ke dalam program Olimpik oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC pada tahun 2023. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu anda bolehlah like ke, share, follow kita punya semua medsos Langkawi FM. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada TikTok dan saya pun live juga di TikTok Langkawi FM. Baik, ha. Selamat datang kepada semua yang baru sampai ke Langkawi. Dan bagi yang mungkin sedang mandu, sila memandu dengan berhati-hati dan patuhilah semua arahan keselamatan jalan raya. Baik, kita dah masuk ekspresi kenangan daripada pukul 6 sampai pukul 7 hari ni. Sekejap je ada lagi berbaki dalam 35 minit. Saya nak cerita jugalah sikit apa yang catatan sejarah, sejarah penting ataupun peristiwa yang heroik serta tragedi berdarah lah yang pernah berlaku dekat Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia. Baik, pada tanggal 27 September sebenarnya ada banyaklah sejarah dan peristiwa dekat Malaysia ni. Antaranya adalah pada 1970 iaitu penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tahniah orang-orang UKM ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1970 sebagai universiti ketiga di Malaysia. Tarikh ini merupakan sebahagian daripada momentum awal pendaftaran kumpulan pelajar pertama yang memulakan pengajian mereka dalam bahasa Melayu sepenuhnya, memartabatkan bahasa kebangsaan dalam pendidikan tinggi. Pada tahun 1997, krisis jerebu Asia Tenggara yang mana pada akhir September 1997, Malaysia telah mengisytiharkan darurat di Sarawak berikutan bacaan indeks pencemaran udara API lah zaman dulu yang mencecah tahap sangat bahaya akibat kebakaran hutan besar-besaran di Indonesia menjejaskan kesihatan jutaan rakyat Malaysia. Dan selain itu juga ada beberapa peristiwa heroik di Indonesia. Antaranya pada tahun 1950 Indonesia diterima secara rasmi sebagai anggota ke-60 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tahniah Indonesia. Dan selain itu juga tragedi dan konflik dunia yang berlaku pada 27 September 1970 iaitu kemuncak tragedi September Hitam ataupun Black September. Ceritanya perang saudara berdarah di Jordan antara tentera Jordan dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO mencapai kemuncaknya. Konflik ini mengorbankan ribuan nyawa, majoritinya orang awam Palestin, dan menjadi antara detik paling hitam dalam sejarah moden Timur Tengah. Itu antaralah banyak lagi banyak lagi konflik-konflik lain yang berlaku. Tapi jom kita lain dulu. Ini dah Spring Sejiwa.

Didikan bukan bermula dari sekolah, tetapi di rumah. Kegagalan ibu bapa mendidik anak di rumah menyebabkan wujudnya kes-kes seperti buli fizikal, buli mental, penagihan dadah, gangguan seksual, pembunuhan dan banyak lagi. Ini bukan cerita bohong, tetapi realiti yang terjadi masa kini. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat kepada anak-anak dan yang paling penting, memberikan didikan agama yang kuat kepada mereka. Bersama-sama kita membentuk generasi yang hebat untuk masa yang akan datang.

6.46 minit petang. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung siaran untuk hari ini. Siaran Langkawi FM berehat pukul 7 petang dan akan disambung esok pada pukul 6 pagi. Terima kasih kepada anda semua kerana terus bersama dengan Langkawi FM, menjadikan Langkawi FM sebagai radio nombor 1 pilihan anda. Baik, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 7.15 minit malam, menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi. Dan selain itu juga, sebelum saya tutup kedai, saya nak buat pengumuman lah sikit, gitu kan. Junior Innovaton musim kedua minggu pertama telah memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Haid Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacok Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir, menewaskan saingan masing-masing. Bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton. Sekolah mana yang bakal menawan hati juri? Saksikan Junior Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari ini, Ahad 27 September 2026, pukul 9 malam, dan siaran ulangan pada hari esok, Isnin 28 September, pukul 9 malam juga tapi di TV OK. Dan jangan lupa juga untuk menonton Diary Junior Innovator musim kedua yang dihoskan oleh pengacara Cilik Kecil Molek Alisa Dezek setiap hari Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Baik, kita jumpa lagi di lain hari. Saya Hafiz mohon undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 7.09 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar." Fa'i

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam
3: #penyiaranjakim.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Agensi Kawalan dan Penguatkuasaan Sempadan AKPS merekodkan rampasan bernilai lebih 265 juta ringgit sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada tahun lalu. Rampasan melibatkan kes berkaitan dadah dan sisa elektrik dan elektronik. AKPS diberi tanggungjawab menyelaras saringan di lapangan terbang KLIS 1 dan 2 selepas juruterbang ditahan di Indonesia. Hampir setiap hari atau setiap minggu menahan penyeludupan bunga ganja keluar negara, kebanyakan bukan warga negara Malaysia. AKPS mengkoordinasi saringan sempadan secara bersasar, menyelaras risikan dan tugasan unit K9 di lapangan terbang. Seterusnya, seramai 1,000 pelajar daripada kaum India dihantar ke China secara percuma bagi mengikuti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. TVET terbuka kepada semua kaum dan menawarkan peluang pekerjaan serta masa depan yang lebih baik. Kerajaan mahu golongan muda masyarakat India turut mendapat manfaat dan meningkatkan taraf hidup melalui laluan TVET. Graduan TVET mendapat tawaran pekerjaan sebelum tamat pengajian dengan gaji permulaan melebihi RM3,000 bagi beberapa bidang. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8:18 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap,

0: kuat.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Kau ni faham?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis, manakala di

Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersi pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat tiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, AJ, pada waktu ini 9.15 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial National FM, sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang menanti pilihan bersama 20.00, inilah waktunya, inilah masanya. Pilihan bersama 20.00 akan mula menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk pengetahuan anda, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok National FM, sentiasa di hati. Anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia yang lain. Antaranya kita ada Wan Wan, terima kasih Abang Wan. Kemudian kita ada Kak Elbiana, Rosliana, Lia juga turut menemani saya pada waktu ini. Seterusnya kita ada Zubaidah, Carol 01, Nor Isa atau Ainun Mak Isa juga turut menemani saya. Syauki, terima kasih pemberian, semoga murah rezeki selalu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Syarul, waalaikumsalam warahmatullahi. Ahram juga turut menemani saya dari Kinabatangan, Sabah. Baik, terus kekal sama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Siapakah pilihan yang dipilih? Nantikan nama-nama yang AJ akan sebutkan sebentar saja lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook National FM, sentiasa di hati. Kita ada Lina Roslinda, assalamualaikum AJ. Waalaikumsalam. Sama-sama berteman sampai 12.30 malam. Cuaca sejuk dari pagi tak menjejaskan aktiviti hari Minggu. Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Love you lah. Oh, love you too, Lina Roslinda. Seterusnya kita ada YB Rajaton, Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat bertugas hingga 12.30 malam. Semoga sihat walafiat, ceria selalu untuk semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga diharapkan semuanya sihat walafiat selalu. Pak Tam saya juga turut menemani saya, senyum-senyum selalu, ucapan beliau. Noxy Moses, siapa lagi? Nasri Nasar, selamat malam untuk AJ dan semua sahabat pendengar. Moga dalam keadaan sihat ceria dan terbaik selalu. Terima kasih AJ, sentiasa ada menemani pendengar setia Radio Nasional FM. Allah, terima kasih juga Nasri sebab sentiasa ada mendengarkan Nasional FM. Kira kita teman bertemanlah pada waktu ini ya. Rashida Aidi juga turut menemani saya. Salam yang terindah untuk semua pencinta setia National FM, sentiasa di hati. Senyum semuanya. Senyum. Rashidah suruh senyum, yang senyum. Ita Rozaya juga turut menemani saya pada pagi, pada waktu ini. Pak Ciman Aziz, selamat bertugas AJ. Terima kasih. Easy Z juga bersama dengan saya. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Amin. Antara ucapan beliau, buku yang baik bukan yang paling cantik kulitnya, tetapi yang paling banyak memberi makna kepada pembacanya. Baik, kita terus berhibur sementara kita menantikan rakan-rakan yang lain untuk menonton live TikTok pada waktu ini. Oh, Wan Jitu juga turut menemani saya. Terima kasih. Siti Zubaidah, B dari Thailand. Terima kasih B kerana menemani AG pada waktu ini. Seterusnya, siapa lagi tu? Hasni Razali. Ismi Paul, thank you. Terima kasih banyak atas pemberian. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 Black Ghost 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang dari Brunei. Terima kasih menemani Mama AJ pada waktu ini. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Lah sedihnya. Kemudian permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar, beliau inginkan lagu daripada 98 Degrees dan juga Stevie Wonder, True to Your Heart. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Wan Fatimatu Zahara. Sedap nama awak, Wan. Beliau inginkan lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Baik, setiap malam semestinya kita ada topik untuk dikongsikan bersama untuk hari ini, edisi hari ini 27 September 2026. Anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda dengan definisi, iaitu perkataannya kuat. Ha. Pernah tak kalau, yelah, untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, pernah tak dengar ayat macam ni daripada mak kita? Kadang-kadang masa kita tengah sedih ke, kita tengah kecewa ke, kita macam tak larat ke, tak kisahlah, masih belajar ke, masih bekerja ke, maklah antara salah seorang yang selalu akan cakap, kuat ya, jangan mengalah ya. Sebab Mak AJ sendiri pun sentiasa mengingatkan bahawa saya ni kuat, boleh buat yang terbaik kan. Sedangkan kita sebenarnya tahu, mungkin mak kita sendirinya penat, mereka sendiri pun ada masalah mereka sendiri, tapi depan anak mereka cuba untuk kuat. Itulah seorang ibu tu kan, bila dah jadi mama ni kan, bila dah jadi mama AJ baru kita faham apa yang mak kita lakukan selama ni kan. Walaupun tak semua masalah mak-mak ni, ibu ni kan, tak dapat menyelesaikan untuk masalah anak dia, tapi sekurang-kurangnya dia nak anak dia tahu bahawa apa saja yang mereka hadapi, apa saja kesedihan yang mereka hadapi, mereka tidak berseorangan. Jadi malam ni kalau ada yang sedang melalui hari yang berat kan, yang sedih, kena kuat, okey. Tak semestinya kuat tu bermaksud tak boleh menangis. Boleh, boleh je yang, boleh je menangis. Rehat pun boleh. Yang penting jangan berhenti percaya bahawa esok masih lebih baik lagi. Jadi saya perlukan cerita anda, komen anda mengenai topik kita hari ini, kuat. Boleh kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sambil kita menanti komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal lekat bersama AJ, semestinya hanya di mana tu, di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam saja Pilihan Bersama 2.0 menemani anda. Kita dah ada dah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, kuat. Antaranya komen daripada sahabat kita, Azri Zahari. Saya selalu nak jadi kuat masa saya kecil. Oh, kenapa tu? Tapi bila dah dewasa, saya belajar bahawa kekuatan bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terima kasih Azri Zahari atas komen. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi komen cerita mereka bersama dengan AJ untuk topik hari ni, kuat. Siapa ni? Taka Tiki Taka. Kita semua masing-masing sangat kuat dalam menjalani hidup kita sendiri. Stay kuat korang. Ingat tu, Taka Tiki Taka pesan kepada anda semua, kena stay kuat, kena sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cabaran, setiap dugaan dalam hidup kita. Seterusnya, komen daripada sahabat kita Ed Amirul. Kuat itu artinya pada saya adalah tidak mengenal putus asa. Ya, betul tu, tepat sekali. Bijaklah anak-anak mama pada malam ni semuanya bagi komen. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, ni ada sedikit lah komen lucu daripada sahabat kita Adi Sarif. Lagu saya tak terpilih malam ni, tapi saya tetap kuat. Terima kasih Adi. Jadi awak terus kekal tau mendengarkan Nasional Malam, berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Okey, baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita EZC daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Terus kekal bersama dengan AJ, aka Mama AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, itu dia tadi Kau Kasihku Sayang, nyanyian Asha Malik, menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan lagu itu merupakan pilihan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan selamat malam, salam ceria semua. Diharapkan semuanya ceria-ceria saja sambil mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Lebih 1,000 bakul makanan diagih kepada keluarga orang asli dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Galas sebagai persiapan awal menghadapi musim tengkujuh. Agihan dibawa awal susulan cuaca tidak menentu dan peningkatan hujan meningkatkan risiko banjir dan tanah runtuh. Bantuan mengandungi keperluan asas seperti beras, tepung gandum dan gula disalurkan melalui Pusat Himat Adun Galas bersama rakan strategik. Penduduk Pos Belatim dan Penghulu menyatakan penghargaan, kata bantuan meringankan beban serta mengatasi masalah perjalanan ketika hujan. Seterusnya, Menteri Luar Iran Abbas berkata mesej utama Tehran semasa mesyuarat di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-81 ialah pembukaan semula Selat Hormuz akan bergantung pada syarat yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara Tertinggi. Iran tidak menutup pintu rundingan dan tetap mengekalkan haknya. Iran mengekalkan kehadiran diplomatik aktif semasa Perhimpunan PBB. Iran bentangkan syarat dan cadangan melalui pengantara namun belum terima maklum balas rasmi. Tehran tekankan penyelesaian rundingan mesti berdasarkan maruah, keadilan dan hak sah, menegaskan kekuatan ketenteraan, diplomatik dan ekonomi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0 hanya di Nasional FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: 10.06 minit malam pada waktu ini, kita akan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu, AJ nak kongsikan sama dengan anda antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, kuat. Siapa tu? Antaranya kita ada, sebentar ya, kita ada Ili Fatahia, biar apa orang nak kata macam-macam pasal saya pun, saya tetap kuat dan nak sabar, Ma. Alhamdulillah, Mama tahu anak-anak Mama semua sentiasa kuat dalam menjalani hidup seharian. Terima kasih yang, terima kasih ya Allah kerana diberikan anak-anak yang kuat belaka. Seterusnya kita ada siapa lagi? Tomato, dari bank balik ke bank, harus kuat. Ya, Mama faham, Mama sendiri pun perlu kuat. Dari bank kita dapat ke bank jugalah kita pulangkan, ya. Seterusnya kita ada sahabat kita nilai macam daripada Tiki Taka, Tiki Etika, Tiki Taka. Mak saya suruh AJ sebut nama dia kuat-kuat. Nama mak saya Zaitun. Ayah pun nak juga. Nama ayah saya Wahid. Jadi terima kasih Cik Zaitun dengan Cik Wahid mendengarkan Nasional FM. Terima kasih jugalah anaknya, ya. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi komen mengenai kuat hari ini? Lin Roslinda. Saya kuat bekerja selama 24 tahun. Kerja jarang, MC. Cuti tahun memang tiap-tiap tahun ada baki. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Allah kerana sentiasa memberi kesihatan kepada sahabat kita Lin Roslinda. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, Nasional FM pada waktu ini, ada masih lagi boleh berkongsi komen anda mengenai topik kita hari ini, kuat. K-U-A-T, K-U-A-T-A-T, kuat. Betul ke? Ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Tika Tiki Taka. Sama-sama, terima kasih atas pemberian. Kemudian kita ada Rosida Safir juga turut menemani saya, Lina Rosinda, Rosida Safir. Seterusnya siapa lagi? Ed Amirul juga turut menemani saya, Maulana, Ili Fatahia. Kita ada siapa lagi tu menemani AJ? Azaz, waalaikumsalam warahmatullahi yang. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ramak Tomato. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Baik, sementara kita menantikan ucapan ataupun komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di National FM, sentiasa di hati. Dan sedikit info trafik lah yang AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di lebuh raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi, antaranya di lebuh raya utara selatan, di NE1 arah selatan, Butterworth ke Perai, Bido ke Sungai, Sungai ke Terolak, Bernam Jaya ke Lembah Beringin. Seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya utara selatan, NKVE, NE1 arah selatan, Sungai Buloh ke Kota Damansara, Lebuh Raya Utara Selatan, NE2 arah utara, Pedas Linggi ke Seremban, arah selatan Mancap ke Senai, Lebuh Raya KL Kara, KLK, NE8 arah barat, Genting Sepah ke Plaza Tor Gombak, Lentang ke Bukit Tinggi dan seterusnya. Trafik perlahan di Lebuh Raya KL Karak, di LPT1 NE8 arah barat, Karak ke Bentong. Jadi peringatan kepada semua yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu, jaga jarak anda dan pastikan jika anda ingin menukar haluan, beri lampu isyarat terlebih dahulu. Jika kenderaan anda rosak ataupun anda mengalami kemalangan, pastikan anda duduk di belakang penghadang jalan. Bukan apa risau, kena berjaga-jaga dengan keadaan sekeliling anda. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.

10.26 minit malam pada waktu ini. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ. Berbalik pada topik kita hari ini mengenai kuat. Kuat bukan bermaksud tak pernah jatuh. Kita selalu fikir orang yang kuat tu orang yang tak pernah menangis, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah jatuh. Sebenarnya tak, ayang. Untuk perhatian semua ya, orang yang kuat pun boleh menangis. Yang tak salah untuk menangis. Setiap orang semestinya ada emosi masing-masing kan. Orang yang kuat pun boleh penat. Orang yang kuat pun ada masa dia nak menyerah. Bezanya bila dia dah jatuh tu, dia bangun semula. Itu maksud kuat lah untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Kalau hari ini kita cuma mampu buat sedikit, tak mengapa. Kalau kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, ambillah masa. Tak salah kadang-kadang bila kita jatuh ni, mungkin mengambil masa yang terlalu lama untuk kita bangun. Tak apa yang, tak apa. Menangislah yang paling penting. Bangun dan terus melangkah dan terus kuat, okay? Sebab kuat bukan tentang berlari setiap hari. Kadang-kadang sekadar mampu berjalan tu pun dah kira kuat. Yang paling penting anda mulakan langkah anda untuk terus kuat. Jadi kongsikan bersama dengan AJ di ruangan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati mengenai topik kita hari ini, kuat. Antara sahabat kita yang berkongsi cerita ataupun komen mengenai topik hari ini sebentar ya, siapa tu namanya, Tomato. Kuat menangis, kuat kerja, hashtag lesen penuh dari orang rumah. Untunglah orang rumah dia bagi dia kebenaran untuk memancing, jadi dia jadi kuat memancing. Itu salah satu jugalah mempunyai isteri yang kuat, yang percaya kepada suaminya. Jadi suami tu kalau boleh, isteri dah percaya tu, janganlah sesekali break the kepercayaan tu. Bukan apa perempuan ni, kalau dah percaya dia, memang awak buat apa saja insyaAllah dibenarkan. Bila dah tak percaya tu, tu memang susah lah ya. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Princess Su. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat malam daripada Afgan. Bukan cinta biasa, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kesilapanku keeguanmu, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Nor Isa dan juga gambar-gambar tersampai. Diharapkan nak semuanya terhibur. Agak sedih lagu itu tadi kan, dan ada komen-komen sedih juga daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini kuat, yang mana komen ini datangnya daripada Ed, yang mana kakak saya seorang wanita yang kuat kerana dia mampu bangkit setelah kehilangan anak dalam kemalangan dua orang, ya, 6 tahun dan juga 3 tahun. Dia kata, pada saya kehilangan anak adalah perkara yang paling berat sedihnya berbanding penceraian. Ya Allah, itu memang sangat seorang yang kuat lah kan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Life yang pada waktu ini, yang cuba kuat selepas kehilangan orang yang tersayang, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk orang yang telah tiada. Saya faham perasaan rindu tu semestinya ada. Mana siapa tak siapa kan, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, bukan hilang sementara tapi selamanya. Air mata tu kadang-kadang jatuh berderai kan. Kuat bukan bermaksud kita tak sedih. Tak salah untuk kita menangis kan. Kuat tu untuk kita terus hidup walaupun hati masih belajar untuk menerima kehilangan. Jadi untuk anda yang masih lagi berada di muka bumi ini, walaupun anda sedang bersedih, tapi anda kena terus kuat untuk meneruskan kehidupan dan jaga diri baik-baik, okey? Mungkin kenangan yang manis bersama dengan orang yang kita sayang tu kita simpan dalam hati. Mungkin ada juga lagu-lagu yang saya pendengarkan pada malam ini, pilihan daripada sahabat-sahabat kita, mengingatkan anda dengan orang yang telah pergi selamanya. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Budak Lawa Mistik, melawinkan lagu daripada Search Teguh. Jadi diharapkan anak-anak mama semua terus teguh menjalani hidup seharian. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Isyam Mudin daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak mungkin berpaling dari slam permintaan pada sahabat kita Muhammad Isyamuddin, yang mana lagu ini untuk hiburan diri sendiri dan juga kepada semua sahabat-sahabat dan pendengar setia di segmen pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu ucapan daripada sahabat kita lah ya. Diharapkan semuanya terhibur pada malam ini dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada sahabat kita Makcik dengan ucapan pada isteriku Nuraimi Kamaruzaman, semoga ceria-ceria selalu, dimurahkan rezeki. Terima kasih belanja makan sushi tadi, amboi dah gaji eh. Tahniah dah kurus. Dan pada Arisa Raihana, anak saya esok bangun awal pergi sekolah. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati? Kita ada siapa tu? Sebentar ya. Kita ada Nongsi Moses. Nani Ani juga turut menemani saya pada waktu ini dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Santai bersama dengan AJ, layan lagu-lagu pilihan sambil rehatkan diri dan nikmati waktu malam bersama radio kesayangan. Semoga malam ini tenang, dipermudahkan segala urusan. Untuk AJ, selamat bersiaran. Salam dari Ani Nani, Kuala Kurau Perak. Terima kasih Nani Ani. Seterusnya kita ada siapa lagi? Nuraini Nuraini. Oh, nama masing-masing lebih kurang kan. Assalamualaikum AJ, selamat bertugas. Semoga happy dan ceria selalu. Selamat malam untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Ya Allah, semoga setiap harapan kami akan jadi kepastian dan setiap doa kami akan dimakbulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Biah-biah juga turut menemani kita pada waktu ini, Ahran Ahram bin Ahmadal. OKU dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah memberi ucapan selamat malam untuk semua, salam ceria, cemerlang, riang, mesra untuk semua pendengar setia. Selamat menghayati hiburan dan juga info siaran terbaik di Nasional FM. Sadin-sadin juga turut menemani saya. Selamat kembali, jaga diri semua, jaga kesihatan. Hida Mulyani binti Ali Hida, salam hujung minggu, selamat malam untuk semua. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor hadir. Ida doakan semoga AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia sentiasa sihat selalu. Dah makan ke belum tu? Aish, Ida awak tanya. Udahlah makan. Kalau belum makan, awak nak hantar ke makanan? Nah, tak adalah. Terima kasih Ida. Harap Ida pun dah makan juga, okey? Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Seterusnya, Muhammad Azharun dari Kulim hadir. Selamat bertugas di Nasional FM. Terima kasih banyak. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi terkini. Baik, kita terus layan pilihan bersama 2.0, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Op Luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akan kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6 ke 8000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu, sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nong Taburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan

0: Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan Yes dan Ilmu Chat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: 11.14 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Tapi jangan lupa besok dah hari Senin dah. Dah mula bertugas, mula bekerja. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada emir.danish02. Kenapa Mama AJ minat bola ke? Oh, minat yang semestinya. Tapi cuma emosi tu terlebih sikit. Seterusnya, KLBR Ana Rosliana juga turut menemani saya. Tarmizi Ahmad, terima kasih menemani Mama

0: Nasional FM.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Menara!

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kaki Bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di National FM Sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira. Kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras, kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan jam 1 pagi bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya. Muat naik gambar Mira di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru. Kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru. Tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chat, assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Kita masih sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrobi Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu, tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentah-mentah mandi blues kan. Lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng burung hantu. Monday Blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya tak nak Monday Blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Penyebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

Sekarang pukul 2.04 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini dia Suratan Atau Kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chen.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya-Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, ada mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya dah 3 jam dah Geng Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Ipoh mari, tak ada sombong, okey? Okey, kita ada juga Janet Zai. Oi, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah PI. "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Muhaimin. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GBH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GBH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan

Kita ada hero of the day. Kita ada Saiful Zulbahari. Kita ada someone's wife. Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zulbahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam. Lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2. Tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu. Masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru pula kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Nani Ani. Selam tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Nani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, katanya assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay. Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira Adik Manis. Semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya, salam DJ Mira, geng Wakaf 14. Atan, Jo, Lan, Mes dan Bai, ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata? Letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni? Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik. Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini.
Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja. Kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca. Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja. Orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okey. Okey, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hasanah FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 47 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang, keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okay, tak nak. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okay, cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okay, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari Selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam. Selamat pagi Isnin. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Pak. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum. Mira cantik. Selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gang Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan? Nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata, dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni? Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni? Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni? Kejap ya. Yeah. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 9360317723651. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan. Kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari. Ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Syazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam, sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan

0: Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu, fardu ain. Yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Kan, berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan, ini adalah godaan-godaan syaitan, supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqamah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya, kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan, menunda-nunda ibadah, kan. Ada orang menunda ibadah Dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut. Dia tunggu ketika dah berkahwin. Dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah. Beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan? Maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa. Dalam keadaan cepat. Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat, kan? Kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu, kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan, tak payah jauh tuan, terawih. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senangnya tu, kan? Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyak dah. Separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

عدد ما في علم.

0: Rakan semua isi hatiku.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu. Kami berdua pagi lagi.
0: Nursyas pagi ni.
1: Nursyas, lama kan tak dengar suara kami.
0: Oh, berapa tahun lah?
1: Itulah, nak dekat setahun je kot.
0: Dekat setahun, lama noh. Itulah apa nak buat.
1: Macam ni lah.
0: Sekali-sekala bila dipertemukan, kan, alhamdulillah. Itulah. Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
1: Dan selamat pagi orang Langkawi.
0: Ya, salam Malaysia Madani. Dan pagi ini kita menerusi
1: ceria pagi.
0: Baik. Walaupun macam lambat sikit kan.
1: Lambat pagi.
0: Faham, tak ada masalah. Baik, sambil-sambil tu kita nak kongsikan tinjauan cuaca sekitar Langkawi. Syaz, apa cerita?
1: Ceritanya pagi ni kalau ikutkan laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk daerah Langkawi sebelah pagi dan petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius.
0: Baik, kita nak tinjau juga cuaca laut perairan di negeri Kedah dengan angin bertiup dari arah barat ya. Barat laut. Dia bila barat dengan laut tu jadi balat lah. Minta mahap lah.
1: Mana lebih pagi nak cepat.
0: Yo, nak cepat dah cepat-cepat kan. Dengan kelajuan angin antara 20 hingga 30 km sejam. Dan ketinggian ombak antara 1.0 hingga 1.5 meter. Jangan nak gelap sangat, Syaz. Sekarang kita sambung imbauan peristiwa global ya. Sambung.

Sungai bukan sekadar aliran air, tetapi nadi yang menghidupkan bumi. Di setiap riaknya tersimpan cerita. Di setiap alirannya mengalir kehidupan. Jangan biarkan sungai menjadi tempat segala sisa, kerana apabila sungai tercemar, bukan hanya air yang kehilangan makna, tetapi kehidupan turut menerima kesannya. Sempena Hari Sungai Sedunia, ayuh kita hargai setiap titisan, pelihara setiap aliran dan kembalikan sungai kepada hakikatnya, jernih, bersih dan terus menghidupkan bumi. Sungai kita, tanggungjawab kita.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik, ini dia imbasan peristiwa global yang kita dapatkan melalui berita.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan 7 maut, 40 individu cedera serangan udara Arab Saudi.
1: Seterusnya, Iran rampas drone bawah air AS di Selat Hormuz.
0: Stesen TV Tigray diserang drone.
1: Pesawat Lufthansa dilencongkan laluan selepas power bank penumpang terbakar.
0: Tu kata bahaya orang tak bagi bawa power bank ah. Pasal itulah, bukan saya saja. Dan Syria mula hantar petrol import ke Iraq ekoran gangguan di Selat Hormuz.
1: Alexander Vucic letak jawatan Presiden Serbia.
0: Puluhan terkorban cedera dalam serangan drone Arab Saudi di Taiz.
1: Serangan Rusia di Ukraine korbankan 8 nyawa.
0: Dan ini banjir di Bangkok yang mana 52,000 penduduk berlindung di PPS.
1: Malaysia dipelawa pengerusi bersama The Hague Group bersama Afrika Selatan.
0: Dan akhir sekali, suara ASEAN semakin berpengaruh. Ya. Baik, untuk mengetahui perinciannya, anda bolehlah layari
1: berita.rtm.gov.my.
0: Ya, betul. Baik, sekejap lagi 7 pagi. Kita ada utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM dan juga
1: kita ada HIDS ataupun
0: Hari Ini Dalam Sejarah.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya, untukmu 2 pagi. Ha, Nur Syaz pagi ni.
0: Kita teman-teman sampailah ke pukul 11 pagi nanti.
1: Ya, jangan jemu, jangan bosan.
0: Jangan.
1: Ya.
0: Tak elok tu. Baik, sudah pun 7.17 minit pagi. Sekejap saja masa berlalu ya.
1: Itulah.
0: Tak saat ni baru pukul 6 kita orang kata apa, buka kedai. Bersiaran. Lepas ni dah sejam lebih dah.
1: 7.17 dah minit pagi.
0: Begitu pantas masa berlalu. Ya, sudah.
1: Sarapan apa pagi ni?
0: Saya sarapan sihat wrap je.
1: Wow. Beli ke buat?
0: Wrap tu belilah. Nak buat sendiri tak pandai. Tapi dipertemukan dengan keju. Jadi buatlah walaupun masuk microwave kan.
1: Itu kira English breakfast lah.
0: English tak English sangat lah. Boleh lah. Tapi macam tak apa nak kenyang.
1: Dia kena nasi lemak pagi-pagi ni.
0: Itulah kita ni nak buat macam mana kan. Perut nasi kan. Biasalah. Tak apalah. Tengoklah satgi macam mana. Kita banyak e-hailing ya. Tak ada masalah. Baik, 7.30 minit pagi. Sat lagi kita ada
1: Refleksi.
0: Ya.
1: Yang diterbitkan oleh
0: apa nama pemamat tu?
1: Adam Harris.
0: Ya. Lupa, maklumlah kalau selalunya Suria kan, itulah. Refleksi. Tapi untuk tahun ni berselang-seli lah.
1: Itulah.
0: Bersama dengan Adam Harris. Baik, awak dah menyorok apa dah?
1: Saya pagi ni menyorok kuih tiaw teng.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Kita kena jaga kesihatan, Nurul.
0: Itulah, tambah pula orang bagi lagi lah sihat.
1: Itulah.
0: Faham?

0: Refleksi.
1: Hello, hello, hello. Kita jumpa lagi dalam Refleksi. Kita akan bercakap tentang cara menghadapi peperiksaan dengan tenang dan berkeyakinan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semuanya sihat-sihat saja. Ya? Okey, peperiksaan sering membuat pelajar berasa takut. Tapi ketakutan tidak akan membantu kita menjawab soalan. Ingat ya, persediaan yang baik akan memberikan keyakinan. Pertama, buat jadual ulang kaji yang realistik. Jangan cuba menghafal semuanya dalam satu malam. Kedua, kenal pasti subjek atau topik yang paling lemah dan berikan lebih perhatian kepadanya. Ketiga, buat latihan soalan peperiksaan supaya biasa dengan format dan cara menjawab. Dan jangan lupa berehat. Otak yang terlalu letih sukar untuk menerima maklumat. Ibu bapa juga mempunyai peranan, ya. Jangan hanya bertanya berapa A kamu dapat dan tanya lagi adakah kamu sudah berusaha. Kerana nilai seorang anak tidak boleh ditentukan hanya melalui keputusan peperiksaan. Peperiksaan adalah satu ujian dalam kehidupan, bukan keseluruhan kehidupan. Jadi buat yang terbaik, berdoa dan serahkan hasilnya kepada Allah. Preparation turns fear into confidence. Persediaan mengubah ketakutan menjadi keyakinan. Sekian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.
2: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Baik. Oh, ni kita nak cerita lah.
1: Cerita apa, Nurul?
0: Pautan bantuan laptop percuma yang pelesu.
1: Pelesu pula dah.
0: Dan yang mana Kementerian Komunikasi nak tegaskan bahawa mesej tular berkenaan bantuan laptop percuma 2026 ni adalah palsu .
1: Aha, yang mana terdapat poster yang tular di media sosial yang memaparkan perlu kita imbas QR untuk permohonan. Yang mana tiada permohonan bantuan laptop seperti yang tular.
0: Dan jangan kliklah ataupun akses kepada pautan yang mencurigakan.
1: Dan jangan berikan maklumat peribadi atau maklumat kewangan.
0: Dan jangan kongsi mesej tersebut kepada orang lain.
1: Jangan mudah terpedaya.
0: Semaklah dahulu sebelum klik dan juga kongsi.
1: Betul.
0: Sebab kita ni pantang tengok yang percuma kan.
1: Betul. Tambah mak ayah kan tengok anak nak masuk sekolah apa semua tu.
0: Dan sekarang ni semuanya musim pendaftaran ke universiti kan, ke college, PTA, PTS semua tu. Dan memang laptop
1: keperluan.
0: Lah ni.
1: Ya, menjadi keperluan. Kadang duit, kita ni duit tak ada nak beli kan. Jadi kalau yang free tu, yang percuma tu, lajulah kita isi.
0: Apa lagi kan, dah kata nak bagi bantuan.
1: Tapi sebenarnya, yang kita isi tu, skamer punya taktik lah untuk dapatkan data ataupun maklumat peribadi kita.
0: Dan juga orang kata apa, maklumat perbankan. Sebab sekarang ni kebanyakannya secara orang kata apa,
1: online.
0: Dalam talian kan. Jadi berjaga-jagalah. Jadi kita dengar lah dulu lah PSA berita palsu ni.
1: Ish.
2: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
3: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Pening.
4: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa orang kena strok.
3: Ni ho, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
4: Apa susah? Han tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, han boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
3: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
4: Portal sebenarnya Dok Mai. Han dengar ni. Sebuah pusat santi untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
3: Oh, macam tu. Bagus juga no.
4: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah berlaku.
3: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
4: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFAR. Bukan ke Penmat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
3: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
4: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
3: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
4: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
2: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.